0: berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
0: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak. Selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 30 2026, yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
8: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari semarak hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan maupun produk kreatif lain
7: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Sekian, ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Asia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista Juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, yaitu
13: Pak. Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu dia, diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan. Setelah itu, ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Dengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
14: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kalimanis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat. Sebelum program dijalankan secara penuh, harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Komunikasi positif dan lain-lain, tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Indonesia itu pernah mendengar. Gitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak. Apa juga makin banyak? Maka antisipasi besar kita bukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil. hasilnya luar biasa.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan Lentara.
14: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi APBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: OPPM dilaksanakan Pemkot Jambi direspon oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia, orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap
1: timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
1: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, Taris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan kumpul di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
1: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dan
3: warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjut kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Di dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola. Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi pendengar, masih kami temani Anda di NTB Pagi, tentunya di RRI Pro 1 Mataram. Pagi hari ini ada saya Beni Pratama, dan pagi hari ini sebagai informasi dari Lombok Barat kami ketengahkan untuk Anda. Ya pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai mengambil langkah besar untuk menyelamatkan

Regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan aset ke depan. Tentunya memiliki kepastian hukum yang kuat dan juga tidak menimbulkan persoalan seperti yang terjadi pada masa lalu. Pemkab Lombok Barat juga tengah mengkaji sejumlah opsi pemanfaatan lahan tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan juga masyarakat. Meski lahan akan kembali menjadi aset daerah, pemerintah tidak menutup kemungkinan tetap melibatkan PT Tripart dalam pengembangannya. Kemudian mendengar salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan dukungan pendanaan kepada perusahaan daerah tersebut untuk mengembangkan kawasan sesuai dengan konsep bisnis yang disiapkan. Namun demikian, Las mengakui pengelolaan lahan yang luas itu membutuhkan perencanaan yang matang dan juga investasi yang tidak sedikit. Selain status lahan, Pemkab Lombok Barat juga segera memanggil pihak PT Blis untuk membahas keberadaan bangunan yang berdiri di kawasan LCC. Pasalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, lahan telah kembali menjadi milik pemerintah daerah, sedangkan bangunan yang ada di atasnya masih menjadi aset PT Blis. Ia menjelaskan salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh adalah melakukan kesepakatan nilai aset antara pemerintah daerah dan juga PT Blis. Setelah itu, kawasan tersebut dapat ditawarkan kepada investor atau pihak ketiga yang memiliki minat ataupun kemampuan untuk mengelola kawasan secara profesional. Nah, menurutnya kerjasama operasi yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan kawasan itu kini sudah tidak berlaku setelah adanya keputusan pengembalian lahan kepada pemerintah daerah. Pendengar, Les juga menegaskan bahwa peluang kerjasama tetap terbuka bagi seluruh investor, tidak hanya PT Blis. Pemerintah daerah juga akan membuka ruang bagi siapa saja yang memiliki konsep bisnis yang jelas dan mampu mengembangkan kawasan secara optimal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, selanjutnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, mendorong pelibatan perempuan dalam pembangunan energi terbarukan di daerah. Perempuan dinilai tidak cukup hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tapi juga harus menjadi pengambil keputusan hingga penggerak perubahan dalam agenda transisi energi. Abul Khair dalam membuka Wonder Fest 2026 di Taman Budaya pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin menyampaikan bahwa kita ingin perempuan NTB tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan energi, tapi juga menjadi pelaku utama, inovator, pengambil keputusan, dan juga pemimpin perubahan. Menurutnya bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tapi juga sejauh mana pembangunan mampu menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Karena itu transisi menuju energi bersih harus berjalan seiring dengan penguatan partisipasi kelompok rentan termasuk perempuan. Abul Khair mengatakan bahwa NTB memiliki potensi besar pengembangan energi terbarukan, mulai dari energi surya, kemudian juga biomasa, biogas, hingga mikrohidro. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi modal penting menuju pembangunan rendah emisi di daerah. Namun, ia juga menekankan bahwa transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada teknologi dan juga investasi semata. Energi, menurutnya, harus menghadirkan keadilan sosial. Sekda NTB juga menyinggung dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan secara nyata. Cuaca yang semakin tidak menentu serta tekanan terhadap sumber daya alam menjadi tantangan pembangunan yang harus direspon bersama. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, media hingga generasi muda untuk terlibat aktif dalam agenda transisi energi yang berkeadilan.

Pendengar, terutama untuk Anda, umat Kristiani, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke GBI Rock Mataram untuk mengikuti ibadah Minggu di hari ini 31 Mei 2026.

sampai dengan hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau gembala kami yang baik. Mari umat yang terkasih, ucapkan syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Dia sudah menyertai kita berjalan di sepanjang satu bulan ini, amin. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita sedetik pun. Ucapkan syukur buat kasih setia Tuhan. Dan jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan. Melangkah di bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Asal Engkau bersama dengan kami Tuhan.

0: kasih
1: sudah kembali Bapak Ibu. Kau sungguh gembala yang baik dalam kehidupan kami. Bukan saja gembala yang baik, tapi Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan kami.
0: Amin.
1: Terus tuntun kami di jalan-Mu Tuhan. Terus pimpin hidup kami. Ya Yesus.

aku apa yang membuat engkau gentar hari-hari ini. Apa yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidupmu? Bukankah dia gembala yang baik? Firman Tuhan berkata dia menuntun setiap langkahmu. Dia tahu apa yang engkau alami. Pagi hari ini buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah engkau. Izinkan Tuhan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Oh sumber kekuatan kami. Engkau gembala yang baik.

Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini, kesempatan ini, kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa. Percaya bahwa pagi ini pun kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Bapa, terima kasih. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun problem masalah dalam hidup kami, Tuhan sediakan setiap jalan keluar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami mau belajar tentang firman-Mu, kami mau merenungkan tentang firman-Mu, biarlah kami datang pada pagi ini, baik secara online maupun secara onsite, kami datang dengan hati yang lapar, rasa haus untuk dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk boleh merenungkannya, kami boleh mempraktekkannya, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, Kau yang urapi, tuh kami mau duduk diam di hadapan Tuhan. Kami mau dengar Tuhan berbicara bagi kami, mendengar suara gembala, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati hamba, hikmat yang daripada Tuhan mengalir. Bapa, terima kasih, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan buat pagi ini. Shalom. Ya, pagi ini cukup dingin ya. Tapi tidak membuat semangat kita untuk bisa beribadah dan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam bulan ini kita belajar tentang penggembalaan di dalam kebenaran. Dan pada pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Besok kita sudah masuk ke bulan yang baru, ke bulan Juni. Kita percaya bahwa di sepanjang bulan ini, Bapa kita, gembala kita yang baik itu, yang selalu menuntun langkah hidup kita. Amin. Kita percaya bahwa apapun pergumulan dalam hidup kita, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, percaya bahwa gembala kita yang baik menyediakannya buat kita. Amin. Ya, pagi ini saya membawa satu tema, Knowing the Voice of the True Shepherd. Mendengar suara gembala yang benar. Berarti mendengar suara gembala yang benar, berarti ada suara yang salah juga yang selalu kita dengar. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah kebisingan dunia ini, dengan kondisi kita tahu perekonomian yang tidak baik-baik saja, banyak berita-berita yang kita dengar, banyak sekali mungkin yang kita dengar lewat telinga kita, lewat media sosial, lewat opini publik, bahkan mungkin apa kata orang, bahkan mungkin kata hati kita yang berkata, ikutin saja, yang penting kamu sukses. Nah, sekarang sering sekali banyak orang yang tersesat bukan karena tidak mau ikut Tuhan. Banyak orang yang tersesat karena terlalu banyak orang yang mendengar bisikan-bisikan hal-hal yang membuat bingung apakah itu suara yang benar, apa itu suara yang salah. Ketika kita memutuskan segala sesuatu untuk kita boleh melakukan, boleh atau tidak, mungkin lewat bisnis kita, mungkin di pekerjaan kita, mungkin dalam segala hal kita harus memutuskan. Kita harus bertanya ke siapa? Kita harus mendengarkan suaranya siapa? Apa hanya kita mendengarkan suara hati kita? Tapi di sini kita mau belajar bagaimana mendengar suara gembala. Bagaimana mendengar suara gembala yang benar. Nah, kita melihat di sini bagaimana perumpamaan yang dibuat bahwa Tuhan membuat perumpamaan bahwa dia menyatakan bahwa dia adalah sebagai seorang gembala dan kita semua adalah domba-dombanya. Dan ini sering sekali kita dengar bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah dombanya. Kenapa? Karena antara gembala dan domba itu punya hubungan yang erat. Karena gembala dan domba punya hubungan yang intim.
Kalau kita lihat di perumpamaan dikatakan ada gembala yang mempunyai 100 ekor domba, kemudian hilang satu, dia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu sampai ketemu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita boleh melihat, ada enggak gembala yang seperti itu? Meninggalkan, kalau kita boro-boro, ini 99 loh yang kita selamatkan, ngapain kita mencari yang satu? Tapi gembala kita yang agung itu berkata bahwa kalau di tengah kita ada yang terhilang, bahwa gembala yang agung itu akan mencari, menemukan kita, dan dia akan mendapatkannya. Amin. Nah, pagi ini kita mau belajar. Kita mau belajar bagaimana kita mau mendengar suara gembala yang benar. Nah, kita mau belajar siapa sih gembala yang baik itu. Siapakah gembala yang menjadi tuntunan hidup kita. Kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria supaya sama-sama kita boleh semangat. Dikatakan bahwa kita memperkatakannya dengan suara yang lantang karena iman kita timbul dari perkataan akan firman Tuhan. Jadi di Yohanes 10 ayat 1 sampai 11 ini temanya adalah gembala yang baik. Nanti saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 11 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba.

menerimanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dari Yohanes 10 ayat 3 dikatakan, bagaimana seorang gembala menuntun para dombanya keluar, kemudian dia bilang, dia mengenal mereka, memanggil namanya satu persatu. Jadi dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Tuhan itu mengenal kita secara personal, secara pribadi, bukan secara global. Tuhan mengenal kita sangat detail. Tuhan tahu nama kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, Tuhan tahu apa yang harus kita kerjakan, Tuhan tahu semuanya. Sehingga dikatakan bagaimana gembala itu memanggil nama-nama satu persatu ketika dia keluar dari kandang itu. Dikatakan mungkin dia panggil Maria, Marta, Yusuf, semuanya dia tahu. Nama-nama dombanya satu persatu. Dari sini kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita secara pribadi, bukan secara global. Dia mau seolah-olah kitalah satu-satunya orang yang dia kasihi. Dan Tuhan mau, kita mau diam di dalam kasihnya, mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah gembala yang baik. Dia tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua juga bisa menjadi gembala. Sebagai suami, menjadi gembala di tengah-tengah keluarga. Bagaimana mengasihi anak-anak? Bagaimana menolong mereka? Mereka, orang tua tahu apa yang diperlukan anaknya. Orang tua tahu apa yang dibutuhkan anaknya. Apa yang dia perlukan. Saya ingin bahwa anak-anak saya ada dengan saya saja. Jangan kemana-mana. Karena saya ingin dekat dengan mereka. Tapi satu hal, kita percaya bahwa gembala kita yang baik itu, yang menuntun setiap langkah anak-anaknya, kemanapun dia melangkah. Nah, bukan hanya dia tahu namanya, kita melihat dikatakan, sehelai rambut kita pun dia tahu jatuh. Dia tahu berapa jumlah rambut kita. Jadi sangat detailnya Tuhan itu tahu siapa kita. Bapak Ibu pernah gak menghitung jumlah rambut anak-anaknya? Gak pernah kan? Tapi Tuhan tahu loh jumlah rambutnya kita. Betapa kasihnya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan dengan kita. Sehingga dikatakan bahwa bagaimana dia tahu, dia menggiring keluar dari pintu domba dan tahu anak-anaknya dengan namanya masing-masing secara detail. Dari ayat ini kita mau melihat gini, bahwa Tuhan mau fokus, Tuhan mau konsen kepada kita, bahwa kita itu mau duduk diam di dalam kasihnya Allah. Dia tidak mau kita pergi kemana-mana, sehingga dia tahu siapa sih gembala yang baik itu. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya secara personal. Kita di sini juga punya kan gembala komsel, apakah kita mengenal semua anggota komsel kita dengan baik, secara detail siapa mereka, apa yang mereka perlukan. Nah, gembala yang baik mengenal dombanya secara personal dan detail. Kemudian yang kedua, gembala yang baik itu sebagai pemimpin. Di ayat 4 dikatakan bahwa jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, di sini katakan seorang gembala itu adalah tempatnya di depan. Sebagai pemimpin dan sebagai teladan. Bukan di belakang. Kalau di belakang yang mengontrol. Tapi gembala itu adalah sebagai pemimpin dan sebagai teladan. Dan dikatakan mereka mengenal suaranya. Dan domba-domba itu mengikuti mereka. Nah, kenapa lewat kebenaran firman Tuhan ini dibuat perumpamaan tentang domba? Dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang sangat ketergantungan kepada gembalanya. Dia tidak bisa sendiri, dia tergantung kepada gembalanya. Domba itu dia matanya rabun, tapi pendengarannya peka. Kemudian domba itu tidak tahu arah. Jadi gampang tersesat. Dan tidak bisa membela diri. Karena domba itu tidak punya taring, tidak punya tanduknya cuma kecil.

kemudian larinya juga lambat dan gampang untuk panik. Kalau dengar suara yang aneh saja, dia akan terkocar-kacir. Nah, gampang untuk panik. Kenapa dibuat perumpamaan tentang domba? Hampir sama sifatnya dengan kita. Kita adalah manusia yang gampang terpengaruh oleh keadaan di dunia ini. Tuhan mau bahwa kita itu bergantung penuh kepada Sang Gembala. Tuhan mau, kenapa dia tidak buat perumpamaan tentang burung elang atau singa? Karena burung elang dan singa itu adalah hewan yang mandiri. Tapi Tuhan berikan contoh perumpamaan tentang domba, karena domba itu sangat bergantung penuh dengan gembalanya. Dan Tuhan mau bahwa kita pun sangat bergantung penuh kepada gembala yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dikatakan bahwa domba itu bisa mengenal suara gembalanya seperti apa. Karena domba dan gembala itu punya hubungan yang intim dengan gembalanya. Setiap hari sang gembala ada bersama-sama dengan dia. Bagaimana kita mau mendengar suara gembala kita? Gembala yang agung itu, kalau kita pun jarang untuk menghampirinya. Ketika pasangan suami istri, untuk mengetahui apakah benar-benar pasangan suami mengerti suaminya, suami mengerti istrinya, istri mengerti suaminya, paham apa yang dia mau, paham apa yang dia perlu, tahu bahasa kasihnya apa. Karena keintiman, karena kedekatan. Kalau kita tidak punya keintiman dan kedekatan, bagaimana kita akan mendengar suara gembala yang benar? Malah kita akan salah mendengar suara-suara yang lain. Jadi katakan bagaimana gembala itu posisinya di depan untuk boleh memimpin para domba-domba itu. Supaya domba-domba itu tidak tersesat. Yang ketiga, sebagai pintu, dikatakan di ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kalau kita lihat kandang domba pada zaman Yesus itu tidak seperti yang sekarang, yang di lapangan luas, lapangan rumput yang luas, dipagarin, ada pintu untuk keluar masuk si domba. Tapi kalau yang di zaman dulu, Tata boleh ada gambar. Nah, dulu kandang dombanya seperti ini. Jadi dikatakan, akulah pintu. Jadi setiap gembala, domba-domba itu dimasukkan ke dalam, maka si gembala akan duduk di depan pintu ini. Dikatakan bahwa si gembala ini akan menjadi pintu untuk boleh melindungi setiap gembalanya, domba-dombanya. Karena dengan serangan mungkin hewan atau yang lainnya, sang gembala itu menjadi pintunya, yang menjadi proteksinya. Jadi sebagai pintu itu bagaimana memproteksi dan bagaimana untuk melindungi. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi kandang domba zaman dulu ya seperti ini, seperti goa-goa. Jadi si gembala itu ada di depannya. Kalau ada serangan masuk apapun, yang pertama kali yang harus melawan adalah gembala. Itulah gembala yang agung. Dan dikatakan kita tidak bisa selamat tanpa daripada kita mengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Di ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Jadi bukan hanya sebagai pintu, tapi bagaimana gembala itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana gembala yang baik itu ketika dia tahu semua siapa kita, apa yang kita butuhkan, nama-namanya kita tahu secara detail. Kemudian dia di depan untuk memimpin kita, dia jadi pemimpin kita mengikutin apa yang kita perlukan, dia tahu dalam hidup kita. Kemudian dia adalah sebagai pintu dan dia berkorban untuk kita. Double proteksi yang gembala lakukan buat setiap
kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini, bahwa kita bilang bahwa kalau kita lihat di media sosial dan yang lain, bagaimana kekejaman, bagaimana perilaku-perilaku yang tidak baik, banyak yang kita lihat. Bahkan mungkin nyawa manusia pun kadang tidak berharga. Nah, kita lihat, tapi kita tahu bahwa di zaman yang mungkin banyak hal yang kita menjadi takut dengan dunia ini, tapi dikatakan gembala yang baik, dia adalah sebagai pintu. Dia mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi kita punya gembala sebagai pintu, dan gembala senantiasa melayani, menjaga, dan melindungi. Kalau kita boleh lihat di Keluaran 12, nanti boleh dibaca. Ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, sehari sebelum masuk, Tuhan berkata setiap keluarga harus mengambil satu domba, menyembelihnya, dagingnya mereka makan, kemudian darahnya mereka taruh di pintu atas dan di pintu kiri kanan. Ini melambangkan apa? Bagaimana darahnya yang tercurah untuk boleh menyelamatkan kita. Sehingga ketika waktu itu ada pemusnahan, tulah pemusnahan, mereka terlewatkan. Karena ada darah anak domba yang ditaruh di atas pintu dan di dinding-dinding. Jadi kita tahu pintu, bahwa kita tahu bahwa tidak ada bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, gembala yang baik memberi hidup dalam segala kelimpahan, yaitu hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus datang bukan untuk mendirikan gereja. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup kepada kita. Dikatakan hidup seperti apa? Kita kan sudah hidup. Hidup seperti apa yang mau Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kita tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, bahwa kita terpisah dari Allah karena dosa. Tapi dikatakan bahwa ketika Tuhan datang, dia memberikan hidup, hidup yang kekal bagi kita, untuk kita mendapatkan segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang untuk kita bisa mempunyai hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kekal. Karena kita tahu ketika kita hidup bersama Bapa di surga nantinya, sudah tidak ada sakit penyakit, sudah tidak ada penderitaan, sudah tidak ada tangisan, yang ada hanya kebahagiaan. Dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang, saya datang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Next, Tata. Ya, yang ini kita lihat bagaimana pencuri itu, ya kita samakan dengan, ya di belakangnya iblis lah, setan ya. Dikatakan mereka mencuri, membunuh, dan membinasakan. Berarti hidup kita akan binasa. Tapi Allah, hidup kita akan menaik, hidup di dalam berkelimpahan, di dalam kasih Kristus. Amin. Nah, dikatakan siapa yang dimaksud dengan pencuri? Nah, kalau saya bertanya siapa yang dimaksud dengan pencuri pada konteks ini? Ya, kita baca pada konteks ini siapa sih yang dimaksud dengan pencuri? Kita baca ayat perikop sebelumnya, kita lihat di Yohanes 9, nanti Bapak Ibu boleh baca. Di Yohanes 9 ini adalah perikopnya orang buta sejak lahir. Jadi katakan begini, jadi ada orang buta sejak lahir, kemudian Tuhan waktu melayani saat itu, dia melihat orang buta ini, sehingga Tuhan meludah ke tanah,
dia aduk-aduk tanah, kemudian dia oleskan kepada kedua mata si buta sejak lahir ini, kemudian disuruh pergi ke kolam Siloam untuk dibersihkan, sehingga setelah itu dia melihat. Dan ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang kenal dia, yang dikatakan dia pengemis, orang-orang yang tahu dia, dia berkata, siapa yang menyembuhkan kamu? Engkau kan buta dari lahir. Dia katakan, yang dikatakan namanya Yesus yang menyembuhkan saya. Kemudian dia katakan, bagaimana caranya dia menyembuhkan kamu? Dia meludah mengaduk-aduk tanah dan mengoleskan kedua mata saya, dan dia suruh saya ke kolam Siloam, dan dari kolam Siloam itu saya sembuh. Kemudian di manakah dia sekarang? Saya tidak tahu. Kemudian orang ini membawa orang yang sudah melihat ini kepada orang Farisi. Dan ditanya sama orang Farisi, siapa yang menyembuhkan kamu? Dan ketika Tuhan mengaduk tanah di lantai, di tanah itu pada hari Sabat. Kita tahu pada orang Yahudi, hari Sabat itu tidak boleh bekerja. Kemudian dia katakan, pasti dia orang berdosa karena dia tidak mengindahkan hari Sabat. Dan dikatakan bahwa mereka bertekap, gak mungkin orang berdosa, mereka saling berargumen. Tidak mungkin orang berdosa yang bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Nah, setelah itu dikatakan orang Farisi bahwa siapakah yang menyembuhkan kamu? Dia bilang, nabi. Kemudian orang Farisi bertanya kepada keluarganya, siapa yang menyembuhkan anakmu? Orang tuanya bilang, dia sudah dewasa. Dia tahu apa yang harus dia jawab. Ketika dia tanya, dia orang berdosa, tapi orang buta ini berkata sangat luar biasa. Saya tidak peduli dia mau orang berdosa atau tidak orang berdosa. Tapi saya sembuh. Semakin marahlah orang Farisi. Karena orang Farisi ini iri melihat apa yang Tuhan kerjakan. Akhirnya orang Farisi ini mengusir orang yang sudah melihat ini. Yang sudah sembuh dari butanya. Kemudian Tuhan tahu ketika dia diusir. Tuhan datang kepadanya. Dikatakannya, percayakah engkau dengan anak manusia? Kemudian yang sudah pulih dari buta ini dikatakan, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berbicara di hadapanmu, itulah dia. Maka dia bilang, aku mengikut engkau. Nah, kalau kita lihat dari perikop ini, siapakah yang pencuri itu? Kalau kita lihat, bagaimana orang Farisi memberikan suatu aturan-aturan yang berat, tapi tidak semua juga mereka bisa kerjakan. Jadi katakan di sini bahwa setiap Tuhan mengadakan pelayanan, Tuhan melakukan mukjizat, memberitakan firman kepada orang Yahudi, selalu ada orang Farisi yang ingin mengambil. Dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan itu, mereka mencuri, selalu memperkatakan hal-hal yang tidak baik, supaya mereka tidak mengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sering di dalam kehidupan kita, bahwa pencuri, membunuh, membinasakan, ketika kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan gampang diombang-ambingkan. Dikatakan bahwa Iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum di sekeliling kita, yang selalu menggoda kita. Jadi sering sekali bahwa ada orang yang dibilang bahwa serigala berbulu domba. Kelihatan baik, tapi menyesatkan. Nah, di sini dilihat bahwa, dikatakan bahwa Tuhan berkata bahwa, marilah kepadaku, hai kamu yang berletih, yang berberat, yang punya letih, punya pergumulan, dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan datang itu untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan makan kepada kita, untuk memberikan kehidupan kerohanian kita. Dia kata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Sehingga ketika Tuhan berkata bahwa ketika kita melayani, ketika Tuhan izinkan bahwa kita semua melayani, baik di tengah keluarga, baik di tempat pekerjaan kita, marketplace kita, baik di komsel, sebagai gembala komsel, sebagai apapun Tuhan percayakan, dikatakan bahwa kita memberikan kelegaan kepada orang yang kita boleh layani. Bukan perintah, gembala itu bukan bos. Tapi bukan perintah-perintah, bukan menghakimi, tapi bagaimana untuk memberikan kelegaan dan memberikan makan kepada mereka. Di keluarga, di pekerjaan, di komsel, di pelayanan, di marketplace, berikan mereka kelegaan. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Gembala yang baik, dia sangat tahu siapa kita. Gembala yang baik itu sebagai pemimpin. Gembala yang baik itu adalah sebagai pintu dan mau berkorban untuk domba-dombanya. Dan gembala yang baik, dia memberikan kita hidup, hidup yang kekal untuk kita mendapatkan hidup berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Dikatakan di malam Mazmur 23, kita semua sudah tahu kan, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan ia membawa aku ke air yang tenang. Air itu apa? Firman Tuhan. Dan gembala yang baik itu mengenyangkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan dikatakan tongkatmu dan gadamu dan tongkatmu lah yang menghibur aku. Dikatakan tongkat itu bukan dipakai untuk memukul domba-domba. Tapi tongkat itu dipakai untuk boleh melindungi dari serangan-serangan binatang yang ada di sekitarnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa dikatakan bahwa gembala yang baik itu akan mencari setiap domba-dombanya yang terhilang. Nah, kita melihat bagaimana Petrus. Petrus itu nanti boleh baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Petrus itu adalah orang yang terhilang. Ketika dia mengkhianati Tuhan, dia berdusta, kemudian dia kembali kepada pekerjaannya yang semula sebagai nelayan. Kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia mencari si Petrus. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali Tuhan berkata, dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ayat yang dia katakan, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, gembalakanlah domba-dombaku, dikatakan feed my sheep, beri makan domba-dombaku. Jadi ketika Tuhan bilang gembalakanlah domba-dombaku, maka bagaimana kita memberi makan domba-domba? Dengan memberi makan apa? Memberikan makan kebenaran firman Tuhan. Bukan makan nasi atau makan rumput. Tapi makan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, lewat ini kita boleh melihat siapa sih gembala yang baik itu. Bahwa dikatakan bahwa gembala itu mau rindu supaya kita tetap fokus di hadapannya. Kita konsisten untuk ada di dalam kasihnya. Ketika kita sudah mengenal siapa gembala kita yang baik, bagaimana kita bisa mengetahui suara gembala kita itu? Bagaimana supaya kita tahu suara gembala atau suara yang lain? Sekarang kan kembali, siapa yang menjadi gembala dalam hidup kita? Kita menjadikan gembala agung itu Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita? Atau ego kita, atau apa yang ada, kekayaan kita, profesi kita, atau jabatan kita yang kita pakai. Kalau kita pakai itu yang menjadi gembala kita, maka kita akan yang mendengar suara-suara itu. Suara-suara yang terlalu bising di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja.
Jadi bagaimana kita mengetahui suara gembala yang benar? Yang pertama, dikenal melalui relasi. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita bilang untuk mengenal itu tidak seketika. Kenapa domba-domba itu tahu suara gembalanya? Karena setiap hari mereka bersama. Karena setiap hari mereka bersama-sama dari pagi dibawa keluar, kemudian sore masuk lagi. Dan bagaimana si gembala itu ada di depan pintu. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita mau mendengar suara gembala yang agung? Kalau hubungan kita lewat kita boleh merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah merenungkan firman itu setiap hari? Apakah kita punya saat teduh, punya doa yang konsisten di hadapan Tuhan? Untuk kita boleh memilih ini suara gembala yang benar atau tidak. Makanya dikatakan di ayat 4 itu, domba mengikuti gembalanya karena mengenal suaranya. Itulah keunikan domba. Dikatakan begini, kalau di dalam kumpulan domba itu ada domba-domba yang lain bersama-sama, begitu suara gembalanya datang, itu mereka akan terpisah. Mereka akan cari suara gembalanya. Itulah kepekaannya. Sehingga di kita juga kenapa dibuat perumpamaan tentang si domba ini. Karena domba itu sangat peka dengan suara gembalanya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara gembala, yaitu bagaimana keintimannya kita dengan Tuhan. Kita tahu tanpa Tuhan, tanpa Kristus kita tidak mungkin dapat melakukan apa-apa. Kalau kita mau keluar dari kumpulan domba yang Tuhan gembalakan, kita akan gampang tersesat. Sehingga tadi dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah Tuhan katakan. Jadi bagaimana kita mengetahui suara gembala yang benar? Bagaimana kita dikenal melalui relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bergantung penuh kepadanya, fokus dengan kasih yang Dia berikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Sehingga ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita tahu bahwa itu suara Tuhan yang berbicara. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, harus selaras dengan firman Tuhan. Jadi di ayat 5 dikatakan suara asing tidak mereka kenal. Jadi ketika ada suara asing yang memanggil, mereka tidak akan pernah mengikutinya. Mereka tidak akan pernah mau ikut dengan dia. Selaras dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita mau tanya Tuhan apa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: belajar di rumah ini cukup membuat orang tua itu kebingungan juga.
1: Aduh, lebih baik di sekolah deh, karena kalau
2: belajar di rumah
1: kita tidak mau untuk mengajarkan
2: pusing
1: mereka.
2: Pusing kita, Bu, jadi orang tua.
0: Memang mau tidak mau harus dilaksanakan gitu, karena kalau tidak bagaimana nasib anak-anak kita.
3: Mari kita lihat kesuksesan Kiai Haji Agus Salim mendidik anak-anaknya di rumah. Kiai Haji Agus Salim, seorang pahlawan pejuang kemerdekaan, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, seorang jurnalis, dan tokoh pergerakan nasional yang besar perhatiannya terhadap pendidikan. Kiai Haji Agus Salim mendidik langsung 7 anaknya di rumah, menjadikan rumah sebagai sekolah. Hanya si bungsu yang masuk sekolah formal ketika dia yakin bahwa pendidikan Indonesia telah lepas dari pengaruh kolonial. 2 situasi yang berbeda, namun mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Orang tua sekarang untuk menjaga sang anak dari pandemi corona. Haji Agus Salim saat itu karena ingin menghindarkan anak-anaknya dari kolonial di bidang pendidikan. Dia tak ingin anak-anaknya tidak mendapatkan kebebasan untuk tumbuh sesuai dengan jiwa mereka. Jiwa anak Indonesia yang merdeka dengan memperhatikan budaya asli tempatnya dibesarkan. Karena rasa cinta pada negara dan pendidikan generasi bangsanya. Cinta itulah membuat nama Kiai Haji Agus Salim tercatat sebagai orang pertama yang menerapkan sistem homeschooling di Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau melihat perkembangan Pasang dan Surut, transformasi perkembangan lagu anak di Indonesia ya, tentunya dari era ke era, dari zaman ke zaman ini terjadi pasang surut yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Lagu anak sendiri tentunya pendengar memiliki peran yang penting untuk membentuk karakter, kemampuan berbahasa, dan juga motorik anak. Di Indonesia perkembangan musik anak ini sudah melewati banyak masa ya, mulai dari masa kemasan lewat media konvensional hingga transformasi digital di era modern. Di era kemasan mulai dari tahun 1970-an sampai dengan 1990-an atau bisa kita sebut di pioner legendaris, era ini melahirkan maestro seperti ada Pak Kasur, kemudian Bu Kasur, dan juga Ati Mahmud yang kemudian banyak menciptakan lagu sederhana tapi syarat akan makna moral. Kemudian di era 90-an ya, ini menjadi puncak kejayaan dan lagu anak dengan munculnya penyanyi cilik seperti Tasya Kamila, kemudian juga Joshua Suherman, Trukwekwek, Serina ya, di era tahun 90-an. Kemudian lagu anak disebarkan melalui kaset pita, CD, kemudian juga acara musik khusus dan juga acara televisi nasional. Industri televisi mulai bergeser dan fokus ke acara remaja serta dewasa. Ini memicu kelangkaan penyanyi serta pencipta lagu anak ya. Ini terjadi di era tahun 2000 sampai dengan 2010-an. Minimnya pilihan membuat anak-anak pada era ini lebih sering menyanyikan lagu bertema cinta dewasa yang tidak sesuai dengan umurnya ya. Nah, muncul kampanye independen seperti Save Lagu Anak untuk membangkitkan kembali kesadaran publik ini tentang pentingnya musik ramah anak. Ini bisa kita katakan bahwa di era tahun 2000 sampai 2010-an memang era vakum dan masa keprihatinan ya terhadap lagu-lagu anak. Baru kemudian di era digital dan animasi modern tahun 2020-an hingga sekarang, konsumsi lagu anak ini berpindah sepenuhnya ke platform digital. Tentunya yang di banyak dikuasai oleh kanal animasi seperti ada animasi lokal seperti Balita, Babalita dan Tata, kemudian juga One Friend dan juga Nusa ya. Ini kita temukan di YouTube. Kemudian juga edukasi visual ini muncul pada lagu modern. Kini disertakan oleh visual animasi 3D yang menarik untuk mengajarkan warna, angka, bentuk, dan juga kebiasaan baik. Terjadi juga arrangement ulang lagu-lagu lawas seperti ciptaan dari Ate Mahmud digubah kembali dengan musik elektronik yang lebih ceria. Tentunya agar lebih relevan dengan telinga anak zaman sekarang ya. Ada perkembangan yang kita temukan di era 2000-an sampai sekarang tentunya bahwa memang kebutuhan anak terhadap lagu-lagu anak ini karena tidak hanya menjadi media hiburan semata tapi seperti tadi ini bisa menjadi sebuah media yang membentuk karakter kemudian kemampuan bahasa dan juga motrik anak. Jadi penting untuk terus melestarikan lagu anak sebagai media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan juga kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB, Didi Sumardi, mengatakan sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang pengaruhi layanan pendidikan siswa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat siang pendengar Setiap Pro 1 dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Weekend hari ini hari Minggu dan di akhir bulan 31 Mei 2026. Selamat siang untuk semuanya yang tentunya masih setia bersama Pro 1 RRI Mataram. Untuk kalian yang lagi santai aja siang hari ini sambil menikmati siaran Pro 1 RRI Mataram bersama Koreatun Hafizah kali ini ya. Saya temani Anda pendengar di rangkaian NTB siang hingga sore nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini sesi informasi dan musik kami ketengahkan untuk Anda ada lagu dari Kayla, masa SMA.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Luar biasa. Besok masih tanggal merah ya. Jadi untuk Anda yang masih punya schedule, masih punya rencana untuk menikmati liburan hari ini ke salah satu tempat wisata mungkin, atau masih diam aja di rumah menikmati daging kurban yang masih tersisa di kulkas. Iya, pastinya tetap menahan diri, tetap memperhatikan batasan juga ya pendengar ya. Dan memang harus menetralkan juga tubuh setelah terlalu banyak mengkonsumsi daging. Mungkin Anda yang sudah dari hari Rabu lalu sudah mulai makan daging, sampai hari ini pun setiap hari makan daging. Jadi segera ya untuk memperbanyak asupan air putih dan konsumsi makanan kayak serat juga seperti sayur dan juga buah. Selain itu, bantu juga kelancaran pencernaan dengan rutin bergerak atau berolahraga ringan, dan pastikan Anda hindari langsung berbaring setelah makan. Ada beberapa langkah praktis dan spesifik juga pendengar yang bisa Anda terapkan untuk memulihkan tubuh setelah mengkonsumsi daging berhari-hari. Salah satunya rehidrasi tubuh secara optimal. Jadi Anda bisa minum air putih hangat untuk membantu melancarkan pencernaan dan mencegah perut begah setelah mengkonsumsi makanan berlemak. Selain itu, Anda juga bisa konsumsi air lemon atau jeruk nipis ya. Tambahkan perasan lemon ke dalam air hangat. Kandungan vitamin C-nya tuh ada asam sitratnya juga di dalamnya. Efektif membantu melarutkan lemak dan merangsang enzim pencernaan. Jangan lupa juga pendengar, Anda harus batasi dan hindari minuman manis ya. Jauhi sirup atau minuman tinggi gula lainnya agar lonjakan kalori dan gula darah tidak semakin parah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Mel, Mel. Kita jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong. Tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum. Tempat makan. Tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang sekarat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu. Sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu Gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita. Bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

Iya, pendengar, di akhir pekan ini jangan lupa sempatkan diri Anda untuk berolahraga ya. Ya, mungkin tadi pagi sudah berolahraga, kalau belum sorenya masih ada kesempatan. Jadi jaga pola aktivitas fisik Anda, bisa dengan bersepeda juga atau yoga selama 15-30 menit untuk membakar kalori berlebih dan meningkatkan metabolisme. Semoga tetap sehat ya semuanya, buat saya, untuk Anda, dan kita semua. Oke, pendengar, saya Bersatu RRI Mataram, kami berbarui informasi Anda nanti di pukul 12 dengan informasi olahraga bersama RRI Pro 3. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya
1: sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you're so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
3: Today I am so happy to be here just to say to
1: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar memasuki pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya berkumandang azan zuhur untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis angka kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Bersama saya, Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis angka kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. Pemda kini mempercepat intervensi lintas sektor guna mengejar target nol kemiskinan ekstrim sebelum target nasional tahun 2028. Reza Kurnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrim setelah dilakukan verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan. Pemda Lombok Utara optimis target nol kemiskinan ekstrim dapat dicapai lebih cepat dari target nasional tahun 2028. Data terbaru pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan jumlah warga yang masuk kategori miskin ekstrim turun hampir 50%. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.045 jiwa, kini jumlah tersebut tersisa 519 jiwa. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, Patur Rahman menjelaskan, penurunan angka tersebut merupakan hasil verifikasi faktual yang dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan indikator kemiskinan ekstrim. Menurutnya, selama ini masih ditemukan warga yang tercatat dalam kategori miskin ekstrim, namun setelah diverifikasi, ternyata tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Yang rumahnya tidak layak huni, dan ada memang yang masih menggunakan masa itu tidak menggunakan kompor, kita pilah lagi. Kalau yang memang dia mampu berusaha, ya mungkin bisa mengakses program di OPD lain. Karena untuk pengentasan kemiskinan ini kan bukan hanya di Dinsos.
1: Adapun indikator kemiskinan ekstrim meliputi tidak memiliki aset, tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, tinggal di rumah tidak layak huni, serta bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Pemerintah daerah kini memfokuskan intervensi kepada 519 warga yang masih masuk kategori miskin ekstrim melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Untuk penanganan rumah tidak layak huni, intervensi akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara penguatan ekonomi masyarakat akan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Diskop Perindak melalui program stimulus pinjaman modal tanpa bunga.
0: Training Center TC Kapila Lombok Timur yang diadakan di TT Batu untuk menghadapi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB tahun 2026 selesai dilaksanakan. Melalui TC tersebut diharapkan prestasi terbaik dapat ditorehkan para Kapila. Sekretaris Daerah Lombok Timur, Haji Muhammad Joni Taufik menyampaikan apresiasi atas kesungguhan dan kerja keras fungsionaris LPTQ dalam membina Maksud kami para pembina serta pelatih dalam persiapan Kapila Lombok Timur. Menurutnya sinergi seluruh pihak telah berhasil mendongkrak semangat dan kesiapan para generasi Qur'ani Lombok Timur menghadapi ajang MTQ tingkat provinsi. Lebih lanjut ia menekankan capaian pada MTQ ke-31 harus lebih baik dibanding pelaksanaan sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah telah menyiapkan bonus terbaik bagi para juara sebagai penyemangat. Ia juga mengingatkan Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar sekaligus gudang talenta Qur'ani diharapkan pula sebagai pemacu semangat para kapila. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Sekolah menilai pendidikan inklusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak. Khalil Wisri melaporkan.
3: SMP Negeri 16 Mataram menjadi salah satu sekolah di Kota Mataram yang menerapkan sistem pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus. Sekolah menerima siswa dengan berbagai kondisi mulai dari tunarungu, tunagarita ringan hingga siswa lamban belajar. Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, seluruh siswa tetap belajar bersama di kelas reguler tanpa adanya pemisahan kelas khusus.
4: Ya kalau modelnya kan kalau namanya sekolah inklusi itu tidak boleh membedakan kelas kan dia tetap belajar. Cuma mungkin perlakuan di kelas itu. Kalau untuk anak-anak Anu ini kan kami istilahnya adaptasi kurikulum.
3: Menurut Burhanuddin, sekolah melakukan penyesuaian metode pembelajaran dan indikator penilaian sesuai kemampuan masing-masing siswa. Selain itu, SMP Negeri 16 Mataram juga memiliki dua guru pembimbing khusus yang membantu proses belajar di kelas. Dalam kondisi tertentu, sekolah bahkan menempatkan dua guru dalam satu kelas, yakni guru mata pelajaran dan guru pendamping khusus untuk membantu siswa berkebutuhan khusus mengikuti pembelajaran.
4: Kalau untuk yang regulernya, standar dari itu kan indikatornya dan lain sebagainya. Nah kalau untuk anak-anak istimewa ini, yang kalau istimewanya disabilitas, kami kurangi indikator itu. Jadi indikator yang di CP-nya itu, di perumusan indikatornya ada indikator yang kami sesuaikan. Jadi kami juga punya guru pembimbing khusus GPK, ada dua orang.
3: Meski demikian, pelaksanaan pendidikan inklusi disebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping profesional. Burhanuddin menilai sekolah inklusi seharusnya mendapatkan dukungan pembiayaan yang lebih besar dibanding sekolah reguler. Pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah umum.
0: Informasi lainnya, aksi pencurian handphone gaming senilai belasan juta rupiah di Kabupaten Lombok Utara berakhir gagal setelah pelaku diduga panik diburu polisi dan membuang barang curiannya di pinggir jalan. Peristiwa ini terjadi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Korban bernama Abi Mukti kehilangan satu unit Asus ROG Phone 08 warna hitam senilai lebih dari 11 juta rupiah saat singgah di toko Barakuda Pancing bersama rekannya. Kasat Reskrim Ibtu Komang Wilander menjelaskan korban diduga lupa menyimpan handphone di dashboard sepeda motor saat masuk ke toko membeli umpan. Situasi parkiran yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil handphone tersebut. Setelah menyadari barangnya hilang, korban menghubungi ayahnya dan langsung melapor ke Polres Lombok Utara. Menerima laporan itu, tim Pumas Satreskrim Polres Lombok Utara yang dipimpin Bribka M. Teguh Imam Saputra bergerak cepat melakukan penyisiran dan olah tempat kejadian perkara. Polisi kemudian mencoba melacak posisi handphone dengan menghubungi nomor milik korban. Saat proses pencarian berlangsung, suara dering handphone terdengar di sekitar jalan raya, sekitar 100 meter dari lokasi pencurian. Petugas kemudian menemukan handphone tersebut tergeletak di pinggir jalan. Polisi menduga pelaku panik setelah mengetahui keberadaannya terlacak dan memilih membuang barang bukti untuk menghindari penangkapan. Kecamatan Selong berhasil meraih juara umum 1 disusul Kecamatan Masbage sebagai juara umum 2 dan Kecamatan Pringgesele sebagai juara umum 3 dalam kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah penghargaan diberikan pada juara termasuk para atlet peraih juara yang akan mewakili Lombok Timur pada ajang O2SN tingkat Provinsi NTB nanti. Asisten 3 Setda Kabupaten Lombok Timur, Husnul Basri menyampaikan apresiasi terhadap prestasi para atlet. Dikatakan tema O2SN tahun ini adalah talenta sehat, bugar, berkarakter. Dan hebat melalui olahraga dinilai sangat relevan dengan pembentukan karakter siswa. Oleh sebab itu, ia mengajak para siswa termasuk para guru tetap berolahraga untuk menjaga kesehatan. Sementara PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lombok Timur, Agus Supandi, menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak sehingga pelaksanaan O2SN dapat berjalan lancar. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI NTB menggelar rapat pleno strategis pada Jumat 22 Mei 2026. Rapat dipimpin Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin didampingi Sekretaris Fahrul Mustafa dengan pembahasan 3 agenda utama organisasi. Agenda tersebut meliputi pemanfaatan kegiatan olahraga, peningkatan kompetensi wartawan, serta penguatan kesejahteraan anggota. Fokus utama rapat yaitu persiapan Pekan Olahraga Wartawan Daerah Porwarda NTB yang akan digelar 26 hingga 28 Juni 2026 sebagai ajang seleksi menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027 di Lampung. Ahmad Ikliludin menegaskan Porwarda harus diselenggarakan secara profesional untuk menjaring atlet jurnalis terbaik NTB. Ia juga menargetkan peningkatan prestasi pada Porwanas 2027 setelah sebelumnya NTB meraih peringkat 3 besar pada Porwanas Banjarmasin 2024. Sementara itu, Ketua Siwo PWI NTB Perwandi menyatakan pihaknya segera menyiapkan kepanitiaan dan rencana anggaran biaya RAB yang akan maksud kami agar pelaksanaan 14 cabang olahraga berjalan sesuai standar. Cabang yang dipertandingkan mencakup olahraga fisik dan non-fisik seperti catur, domino, karaoke, serta lomba karya jurnalistik, televisi, dan pitcher. Kegiatan ini diperkirakan diikuti lebih dari 200 peserta dari kabupaten kota di NTB. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mencatat penurunan drastis angka kemiskinan ekstrim setelah verifikasi lapangan dilakukan secara menyeluruh. SMP 16 Mataram terus memperkuat penerapan pendidikan inklusi dengan menerima siswa kebutuhan khusus untuk belajar bersama di kelas reguler. Saya Kuryatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, benarkah memakan daging kambing lebih cepat menaikkan darah daripada daging sapi? Jadi hal itu, pendengar, adalah tidak tepat atau termasuk mitos. Faktanya, daging kambing justru memiliki kandungan lemak jenuh dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging sapi. Per 100 gram daging kambing mengandung sekitar 75 mg kolesterol, lebih rendah daripada daging sapi yang bisa mencapai 90 mg atau lebih untuk porsi yang sama. Kenaikan tekanan darah setelah makan olahan daging itu biasanya disebabkan oleh cara pengolahan, penggunaan garam atau natrium yang tinggi, santan atau mentega, dan jumlah porsi yang berlebihan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang, hai hai hai. Indonesia banget, 100% Indonesia. Kali ini kembali hadir menjumpai Anda pendengar. Untuk yang ingin bergabung seperti biasa, kami terima di nomor 521 atau di 081 80 20 56 ribu. Baiklah, kita sapa pembuka jebak langsung. Ada siapa di nama tahun 521? Indonesia banget.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan siapa?
1: Bang Tawang.
0: Bang Tawang, apa kabar Bali hari ini?
1: Bali panas seperti biasa.
0: Panas seperti biasa ya.
1: Iya, tidak panas.
0: Kalau malam udah dingin pantai belum di sana?
1: Wah, kalau malam memang benar bisa sampai 20 berapa ya, 1 jam curah. Tapi bangun jadi lebih nyaman.
0: Iya betul, apalagi selimutnya tebel ya, lebih tebel.
1: Iya, benar-benar. Mbak di Mataram gimana?
0: Sama cuacanya. Kalau siang panas, kalau malam dingin.
1: Iya, ya betul, dalam studio ada ya. Saya mau request lagu dong, boleh?
0: Lagunya apa?
1: Pengen denger lagunya Sheila on 7.
0: Sheila on 7 yang mana?
1: Sheila on 7 yang Starless.
0: Hah?
1: Berhenti
0: Halo?
1: Berhenti berharap.
0: Berhenti berharap. Harusnya jangan berhenti berharap sih. Jangan menyerah.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Iya, salamnya buat semua pendengar Satu Hari Mataram. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Selamat bertugas.
0: Terima kasih kembali.

0: saya sapa lagi di Namoton 521 Indonesia banget. 100% Indonesia dong.
1: Selamat siang menjelang sore dengan Mbak Dian ini.
0: Dengan Mbak Kori ini.
1: Oh, Mbak Kori.
0: Siapa ini?
1: Selamat siang lagi Mbak Kori. Sehat Mbak Kori.
0: Alhamdulillah, siapa ini?
1: Yes. Lombok Timur ini Mbak Kori.
0: Lombok Timur, Bunda Kartini. Silakan Bunda.
1: Buat Mbak Dinanti, Mbak Maya, Bunda Nesinya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah. Halo. Halo, mana suaranya?
0: Ini suaranya ini, lanjut Bunda.
1: Bunda Marni, Bunda Cahaya, Yudia Bajang Listrik, Bapak Haji Herman, Bapak Nabiin, Bapak Sukri. Lagunya belum kita nonton ini.
0: Apa Bun?
1: Lagunya Arif, Mbak Kori.
0: Arif yang mana Bun?
1: Yang apa sih? Tak sedalam ini.
0: Tak sedalam ini, oke.
1: Iya, ada?
0: Ada, Arif yang itu ada.
1: Ya. Semuanya Mbak Kori, siap selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bunda Kartini, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Lombok Timur.
2: Iya dong, mana kabar baik?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Udah lagu Mbak Kori ya.
0: Oke, langsung saja.
2: Ya, lagunya yang apa ya? Peter Pan ya.
0: Peter Pan yang mana?
2: Tentang kita, semua tentang kita.
0: Semua tentang. Ya, semoga ketemu yang lagunya Peter Pan mana.
2: Ya, mau salam dulu Mbak Kori ya. Lagi sakit bengkak gigi nih Mbak Kori.
0: Ya Allah ya Rabbi ya Karim, hidup terasa tidak indah kalau begitu.
2: Ya udah, ada Kinsa, ada Bunda yang tadi, ada Bang Jun, ada Bang Ornes, ada Bang Raja, Bang Fajar, ada Widya, ada Ila, ada Kinanti, ada Kinsa, ada Bunda Aisyah, ada Bang Irian, ada Bang Yogi, ada Bang Jun, ada semuanya Mbak Kori ya. Lagunya tentang kita dah.
0: Semua tentang kita ya.
2: Beda. Lagunya spesial buat Kinsa ya, mungkin lagi monitor.
0: Iya.
2: Sudah, makasih Mbak Korea.
0: Thank you, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gamak nenek kaji sakuase kepanasnya ya siang ini ya. Panasnya hampir masuk ke studio rasanya ya. Apalagi angin-anginnya. Ini angin yang membawa apa sih namanya? Uap panas. Uap panas. Oke deh, kalau gitu kita ademin pakai lagu dulu atau kita ke telpon dulu deh ya. Satu menelpon boleh lagi. Halo.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
3: Bang Raja ini.
0: Bang Raja, silakan Bang Raja.
3: Lagunya ya. Lagu.
0: Lagu apa Bang Raja?
3: Ya, lagu Judika.
0: Lagu Judika. Judika ya. Yang jangan cinta karena cinta sekali napa sih?
3: Napa?
0: Ganti judul napa sih?
3: Apa judul yang lain?
0: Banyak.
3: Pilih kan.
0: Aku yang tersakiti.
3: Ya itu.
0: Aduh. Iya deh, langsung setuju.
3: Selalu tersakiti. Salam-salam ya.
0: Iya, silahkan.
3: Kinzo sama Kinza tadi ya. Sibuk timur. Makasih atas tolingan. Terus Bunda Isa. Saya masih tahu Bunda Isa belum masih ya.
0: Iya, Bunda Isa mana Bun?
3: Pak Irwan. Gila di bayan. Nanti saya mantan. Saya ratu. Terus Bunda Kiajar. Bunda Kiaya. Yogi. Terus Antaman. Terus kita lagi Arsit. Terus bagian lain. Terus Pak Suti Rumah Timur. saya juga Bang Jun. Ya, apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu ya pendengar ya. Tenang saja, masih panjang kebersamaan kita di Indonesia banget. Sampai jam 4 sore nanti. Jangan berhenti berharap ya. Tapi kita dengerin Sheila on 7. Berhenti berharap. Tapi Anda jangan berhenti berharap. Tetap pencet-pencet ya, nanti saya terima lagi.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening, tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Balik lagi pendengar untuk menerima telepon Anda, silakan di jalur JSM kali ini ya. Kita coba dulu ada siapa di sini. Ada Bang Haris rupanya. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Bang Haris, di mana posisi Bang Haris?
1: Di Kecamatan Cacat, Kabupaten Dompu.
0: Dompu, Masya Allah, jauh kali. Bagaimana suasana dan kondisi dan juga cuaca yang ada di Dompu?
1: Di Dompu lagi panas.
0: Lagi panas. Kalau malam dingin juga ya?
1: Iya, sama.
0: Sama.
1: Sama, dingin semua. Sudah 4 malam mungkin.
0: Iya, tapi seperti katanya siapa tadi ya yang bilang? Bang Tawan, kalau malam enak buat tidur sebenarnya kalau dingin-dingin.
1: Iya. Tapi selimutnya harus tebel-tebel.
0: Nah, itu dia, selimutnya harus tebel-tebel.
1: Iya.
0: Oke, lanjut. Lagunya apa, Bang Haris?
1: Lagunya Armada.
0: Armada yang mana?
1: Apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Oke.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, salam buat Alvin yang ada di Jayang. Ada juga Mbak Kinanti. Ada Ila. Ada Bunda Aisyah. Ada juga Bunda Marni. Ada Ayah Putri. Ada Bang Fajar. Ada Mbak Widya bersama Bapak. Ada juga Bunda Maya Mansang. Semuanya sudah
0: Okay. Mengundang
1: semua pantan RAN yang selalu. Dan Mbak Kri-Krinya juga. Ada Mbak Kori. Ada juga Mbak Dia. Ada juga Mbak Putri. Ada juga Bang Andi, dan bang semuanya siap selalu dan tetap menentu dengan Allah. Terima kasih, Mbak Kori.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dijumpa kembali yang sudah bergabung tadi di nama 0521 ya, dan juga di nama 34823. Kita lanjut di JSM. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Kori.
0: Halo Mbak Warni, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Kori, sehat?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Mil aja lupa izin, Mbak Kori. Mohon maaf dan batin. Lagunya kotak ya, yang pelan-pelan saja, Mbak Kori.
0: Pelan-pelan aja, jangan ngebut-ngebut ya.
1: Salam-salam dikit buat Mbak Yona, Mbak Maya Manta, Bunda Masnya, Bunda Mbak Bunda Cahaya, Mbak Arias, Mbak Inanti, Mbak Ina, Mbak Iwan, Mbak Widya, apa lagi? Semua-semuanya dari A sampai O, Pak Adil juga ya. Dari A sampai aja saja Mbak Kori ini, yang belum dikori, yang belum dikatakan lagi. Buat Mbak Kori, ya lu lihat. Di Pancasar, panas sekali Mbak Kori. Ya, semua tidak pakai manja Mbak Kori, ini cuacanya panas. Ya, selalu Mbak Kori ini.
0: Amin, terima kasih.
1: Ini lagunya lewat tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Warni, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbakku sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, apa kabar?
2: Iya, kabarnya sehat walafiat, tenang bahagia. Bulinggi udah sehat kan?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bulinggi udah sehat keluarga nggi. Lagunya Acap Triasa, Ada Cinta.
0: Ada Cinta, oke.
2: Udah masuk Mas Raja.
0: Sudah tadi, jadi keberapa dia ya?
2: Oh iya, Mas Raja, ini lagunya spesial buat Mas Raja ya. Aku lah sama yang tersayang, dan jangan lupa bahagia sahabatku.
0: Apa Mas tadi pun lagunya? Apa tadi lagunya?
2: Ada Cinta dari Acap Triasa.
0: Ya Allah, ya, lupa banget.
2: Ya yang itu ya Mbak Kori, soalnya jalan tol. Tadi sudah dianggap, dimatiin kelamaan.
0: Maaf bun, saya ketawa dulu ya bun.

0: Oke, di belakangnya Bunda Aisyah, yuk mari. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Pertama, Mawi In di Tanjung Lombok Utara.
0: Iya, apa kabar Pak Mawi In?
1: Baik-baik selalu, Mbak Kori. Di sini panas, Mbak Kori.
0: Sama, di sini juga panas.
1: Iya, musim panas. Lagi musim dingin lagi.
0: Betul, mau masuk musim kemarau biasanya seperti itu.
1: Betul. Salam Mbak Kori.
0: Lanjut.
1: Salam sama Pak Maliki di Beda, Pak Andi di Gunung Sari, Pak Richard Ben yang di Teniga, ada Mami Dedeng di Tembobor, Pak Jaber Kondaya, ini di Karangnangka Utara, yang di Simpang Patanjung ada Pak Tino atau Pak Guntur. Di Samaguna ada namanya Bacaan Lai, kalau di Gandul ada Bukinanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, Pak Purbaya, Pak Kolombus, Pak Rudi, Amak Marno, Inak Marni, dengan Pak Alvin yang dibayar. Ya, semua dari itu Mbak Kori ya. Terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum.

0: Oke, kita lanjut satu menelpon lagi. Ada Pak Purbaya di jalur JSM, kita sapa dulu. Halo, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Pak Purbaya?
1: Sudah lama menghilang.
0: Iya ya, alhamdulillah sudah kembali.
1: Salam buat lagu dulu ya, lagunya Pakin Mambo, Ikan Mambo.
0: Coba diulang yang pertama tadi, lagunya siapa?
1: Ikan Mambo.
0: Lagunya Pakin Mambo.
1: Ya, Ikan Mambo ya.
0: Yang mana?
1: Kau tercipta untukku.
0: Kau tercipta untukku, ya ntar dicariin ya.
1: Salam buat Bunda Isha, Bunda Masinya, Kenzo, Kenzi, terus buat Nelly, terus buat Inanti, Mawiin, terus Kandang Gedor, buat Denis, Mawarni, terus buat siapa lagi ya, buat Fajar dan Aril ya, semuanya sama Kori.
0: Oke.
1: Ada
0: lagunya ada.
1: Nah, saya tunggu lagunya Pak Kori. Semoga Pak Kori.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar sebelum saya putarkan lagu yang sudah dipilih-pilih oleh pendengar yang sudah bergabung tadi, kita ke Lintas Informasi dulu ya. Kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan program yang berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, serta orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Iqbal mengatakan desa tidak boleh lagi diposisikan sekedar sebagai objek pembangunan. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali. Masih kami terima atensi Anda yang ingin bergabung di 0521 atau di 081

0: sudah berusaha dari tadi Mbak Kinanti. Yuk jangan menyerah. Seperti lagunya di Masif ya, jangan menyerah Mbak Kinanti ya. Di cuaca cukup panas, kita ademin dengan Indonesia banget, 100% Indonesia. Halo. Wah, terputus sayang sekali. Udah mencoba dari tadi. Ujung-ujungnya terputus. Baiklah, saya menantikan dengan sabar untuk yang sudah berusaha untuk tersambung tapi belum juga berhasil. Kita sapa di 63823 Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril, silahkan.
1: Semoga dihantui oleh kesehatan.
0: Kenapa ini jadi orang terakhir? Bukan orang terakhir, Mbak Kinanti, nanti kita sapa lagi.
1: Ini kan baru nyampe rumah ini.
0: Oh, baru nyampe rumah, ya Allah. Di tengah cuaca yang
1: belum
0: cukup
1: panas. Belum apa kan tadi pas buka, siapa tetap bawa yang hadir. Langsung saya coba.
0: Oke deh.
1: Saya nyambung langsung, gak ada halangan dan hambatan.
0: Oke, lanjut Bang Syahril.
1: Ada udang di balik batu.
0: Cakep.
1: Batunya pecah, udangnya hanyut.
0: Lagunya Wali diganti-ganti.
1: Di kursi goyang ada bawa yang ayu.
0: Asik.
1: Orangnya manis, hatinya lembut.
0: Terima kasih.
1: Semoga bawa ya terpihak selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Dan rezekinya mengalir terus seperti gunung meletus.
0: Oh amin ya Allah, gunung meletus takut ah.
1: Boleh lagu ya?
0: Boleh.
1: Udah lagunya aja. Separuh aku udah.
0: Lagunya siapa?
1: Separuh aku.
0: Separuh aku, Noah tadi udah.
1: Udah yang lain aja nih.
0: Yang mana tadi ya?
1: Kucuri lagi hatimu.
0: Hah?
1: Kucuri lagi hatimu dah.
0: Kucuri lagi hatimu.
1: Mumpung masih belum meletus.
0: Ya Allah. Bentar, mana jangan kucuri lagi hatimu.
1: Salam Boya.
0: Silakan.
1: Salam sama Kinanti, Maya, Widya, sama banyak istrinya, Mbak Maya juga tadi. Kemudian Bunda Jadar, Bunda Aisyah, Bunda Bahaya, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Adaman, Bang Irwan, Bajang Lai, Bang Bajang, Bang Raja, Bang Nursa, Mbak Mirian, Bang Kiju, Mbak Maliki, dan semua Mbak Uya. Semoga Mbak Uya selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Sampai
0: amin.
1: Bisa bertugas lagi seperti dahulu dan sampai akhir waktu bisa bertugas.
0: Amin.
1: Salam kangen saja, semoga Roy tetap sehat selalu. Sampai ketemu lagi insyaallah di ada kesempatan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahril sehat selalu. Di belakangnya Bang Syahril langsung ya. Indonesia banget.
2: Indonesia banget, terbangat banget aja nih Mbak Dian.
0: Bukan Mbak Dian, ini Mbak Kori.
2: Oh, sorry Mbak Kori ya.
0: Siapa ini? Siapa
2: suaranya sama Mbak Dian, Mbak Kori?
0: Iya, siapa dulu nih?
2: Sering saya masuk tadi Mbak Kori dulu.
0: Bentar-bentar lagi pikirin, ntar lu siapa ya? Punya
2: RRI Mataram dong.
0: Mr. Bean ya?
2: Yeah.
0: Ya Allah, Mr. Bean lama kali kita tidak berjumpa.
2: Makanya kan nama Kori tidak pernah siaran, makanya data Anda.
0: Oh gitu, iya deh kalau gitu.
2: Ya lagunya digabung dah sama yang barusan itu ya.
0: Siap.
2: Ya dan saya nyamperin dulu ya buat Pak Wong ini ya, kumpulkan aja salu. Ada Bayi Naya juga yang ada di langan. Ada Mbak Lali Melati gitu ya. Ada Mbak Marno, barang Mbak Marni, ada Ina Cinte juga yang ada di seputaran Mesin Grace. Ada Bunda Cahaya juga ya. Buat semua-semuanya ada Mbak Kori Apija.
0: Siap.
2: Buat Mbak Kori Apija selalu bertugas ya. Matur Tantiasi, assalamualaikum Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, saya lanjutkan ya. Kita tuntaskan nanti di menit ke-36 untuk acara Indonesia banget hari ini. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia banget. 100%
0: Indonesia. Dengan Mbak Solihin.
3: Iya, apa kabar Kak Kori?
0: Kabar baik, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kak Kori sendiri keluarga di rumah sehat ya?
0: Insya Allah sehat semuanya. Alhamdulillah.
3: Gunya kayak bahasa orang tua, sak bembe, wah.
0: Sak bembe, baiklah, sak bembe, terserah saya.
3: Enggi-enggi, kayak nyamperin dulu ya, Kak Kori.
0: Boleh, silahkan lanjut.
3: Buat ibu bapak cerita selalu tadi buat Mr. Bean. Tadi siapa itu sebelum Mr. Bean itu?
0: Ada Bang Syahril.
3: Oh, Bang Syahril ya. Bang Syahril, ada Kinanti, ada Ila juga, ada Maya Mantan, ada Bunda Tika Hajar, ada Bunda Kaya, ada Bunda Masnya juga, atau Inek Kinte ya. Ada Pak Sabri, Mbak Temenah, ada Kak Isah di Kuripan, ada Pak Dengar Percek, ada Pak Jabar Kondaya, ada juga Ica Batemuli ya, Bapak-Bapakan aja. Ada Pak Chan di Dasan Agung, ada Pak Nursa juga, ada juga Mas Yogi ya, Dasan Lalu, ada Kak Pairan Pojok, ada Lalu Melati juga, ada Pak Sabri Udin juga ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Sabri Udin juga.
0: Iya, lanjut.
3: Mari. Nah, gimana suara saya ini?
0: Iya, suaranya hilang tadi. Mari.
3: Oke deh. Buat Kak Kori cantik. Semoga sehat selalu, merazeki yang saya pecah sama keluarga ya.
0: Nah,
3: nanti pas pulang hati-hati di jalan, semoga sehat sampai rumah ya.
0: Gerak.
3: Ya, mari Kak Kori.
0: Oke,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belakangnya Bang Solihin, kita sapa lagi Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Solihin.
0: Oke, dengan siapa ini? Waalaikumsalam.
1: Dengan Tim Zanin, Mbak Solihin.
0: Oke, langsung aja, waktunya 30 detik dari sekarang.
1: Dari tadi aku coba gabung tapi gak bisa masuk ke pental terus nih, Mbak Solihin.
0: Sabar, hidup itu adalah perjuangan.
1: Kayaknya tunggu azan dulu baru dapat masuk ini makinnya Mbak Tori ya.
0: Oke deh kalau gitu. Iya deh langsung kita mau azan ini bentar lagi.
1: Iya, kita minta lagu Mbak Tori. Bisa ya?
0: Sepertinya masih bisa. Coba deh ntar diputar kalau bisa ya.
1: Kalau bisa yang wali dah, yang doaku untuk disayang ya untukmu Mbak Tori.
0: Oke, thank you, terima kasih.
1: Ya, dan spesial buat Mbak Tori and buat semua fan RRI. Sorry nggak bisa kesebut waktunya mepet. Salam kenal persahabatan aja dari tim saya.
0: Ya.
1: Ya segitu aja. Selamat melanjutkan tugasnya Mbak Tori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Penutup jebak kita semangatnya luar biasa. Baik, dengan saya akhiri untuk Indonesia banget hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan saat ini sudah memasuki pukul 15 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: SMKN 1 Lingsar terus mendorong lulusannya agar mampu bersaing di pasar kerja internasional melalui program penguatan kompetensi dan peluang kerja luar negeri yang ditampilkan dalam gelar karya dan bazar Teaching Factory. Kepala SMKN 1 Lingsar Ahmad Sabli mengatakan, salah satu visi sekolah adalah mencetak tenaga terampil yang siap menghadapi persaingan global. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini membuka peluang besar bagi lulusan SMK untuk bekerja di luar negeri melalui program SMK Go Global. Menurutnya peserta program akan memperoleh dukungan fasilitas kredit usaha rakyat untuk biaya keberangkatan sebesar 23 juta rupiah. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan bahasa Inggris atau program upskilling secara gratis.
0: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun. Untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan. Sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, pendengar Sabro 1 dari Mataram masih bersama Korea Tuna Pizza di rangkaian RTB sore kali ini yang sesi informasi dan musik. Kembali kami ketengahkan untuk Anda, pendengar, saya temani Anda hingga tuntas tugas saya nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Spesial untuk Anda yang merasa cantik, saya putarkan Viera. Ciao.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Get done with it.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masukan untuk Anda dari rri.co.id. Anda juga bisa membuka portal resmi kami rri.co.id pendengar untuk mendapatkan informasi teraktual terpercaya.

hidup ya, kesehatan, hobi dan lain sebagainya. Ya, mendengar kali ini informasi tentang program makan bergizi gratis di mana produk lokal yang menjadi andalan program MBG di Nusa Tenggara Barat. Jadi pemerintah NTB menargetkan program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Pemprov mendorong agar seluruh rantai pasok program tersebut bertumbuh pada produk dan pelaku usaha lokal. Dari Sekretaris Daerah NTB, Abdul Khair mengatakan, MBG harus memberi dampak langsung bagi masyarakat desa, mulai dari petani, kemudian peternak, nelayan, koperasi hingga pelaku UMKM. Jadi program ini bukan sekedar pemenuhan gizi, tetapi investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia. Begitu dikatakan oleh Abdul Khair saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG di Hotel Lombok Raya pada hari Jumat kemarin. Menurutnya, dana program MBG harus berputar di daerah agar mampu menciptakan efek ekonomi berantai di masyarakat. Dan karena itu, Pemprov NTB mendorong juga penguatan rantai pasok lokal agar kebutuhan program dipenuhi oleh produk NTB sendiri. Jadi manfaat ekonomi program ini harus dirasakan oleh masyarakat lokal. Jangan sampai produk luar justru mendominasi. Begitu ditambahkan, begitu disebutkan oleh Abdul Khair saat menghadiri rapat koordinasi penguatan rantai pasok MBG. Ia juga menilai MBG memiliki dua fungsi sekaligus, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan memperkuat ekonomi desa melalui keterlibatan berbagai sektor usaha rakyat. Hingga Mei 2026 ini, pendengar, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 733 unit aktif beroperasi. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal dan menyerap sekitar 39.000 tenaga kerja. Jumlah penerima manfaat itu mencapai sekitar 1,9 juta orang.

tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung sekolah rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

Ya, pendengar Super 1 RRI Mataram merapat ke pukul 17 menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus bersama Super 1 RRI Mataram. Sampai berjumpa di tugas saya selanjutnya ya. Tetap bahagia, tetap sehat, menuntaskan libur panjang Anda, menuntaskan weekend hari ini juga dengan penuh rasa bahagia dan juga rasa tenang, pastinya juga sehat ya. Selamat berolahraga juga untuk Anda yang berolahraga di sore hari ini. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Koriatun Napiza, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya.
0: Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saya Koriatu Nafiza, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Keakuratan data dinilai sangat penting karena akan menjadi dasar pemerintah dalam memotret kondisi real perekonomian daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menilai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam menghasilkan data akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha di daerah. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB, Ahsanul Halik, mengatakan, kejujuran pelaku usaha dalam memberikan data kepada Badan Pusat Statistik sangat menentukan kualitas hasil sensus ekonomi tersebut. Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memotret kondisi real perekonomian di NTB sehingga program pembangunan dapat disusun secara tepat sasaran.
2: Semua yang nanti dilakukan sensus oleh BPS memberikan data yang jujur, yang betul-betul bisa memotret kondisi sesungguhnya daripada ekonomi Nusa Tenggara Barat. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi bagaimana kita merumuskan kebijakan dalam program-program pembangunan dari pemerintah. Kemudian kita bisa dengan data itu juga mendorong bagaimana pengembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat dengan baik melalui program-program yang ada di perangkat daerah bersama kabupaten kota.
4: Halik mengatakan melalui sensus ekonomi pemerintah juga dapat memetakan kondisi persaingan usaha di daerah, sehingga bentuk intervensi kebijakan untuk membantu pengusaha lokal bisa dilakukan secara lebih terarah, termasuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, data sensus ekonomi juga dinilai berpotensi membuka akses dukungan dan permodalan bagi pelaku usaha, karena pemerintah akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi usaha di NTB.
2: Ini juga bisa membuka peluang permodalan, kan? Ketika potret dari ekonomi dan usaha yang ada di Nusa Tenggara Barat tergambar dari sensus ekonomi ini, maka peluang-peluang permodalan dari apakah pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang memang dibutuhkan untuk pengusaha di daerah itu bisa kita pahami seperti apa yang harus dilakukan penanganan.
4: Pemerintah berharap seluruh responden sensus mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga masyarakat yang terlibat dapat memberikan data yang benar agar hasil sensus benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Mataram mulai berjalan dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha besar hingga UMKM. Fatmawati melaporkan.
5: Sehingga diharapkan engagement dari respondennya menjadi lebih tinggi dan pendampingannya lebih intens gitu.
6: Pendataan dilakukan untuk memperoleh potret terkini struktur ekonomi daerah sekaligus memperbarui basis data usaha di Kota Mataram. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Mataram M. Reza Nugraha Kusuma Winoto mengatakan tahapan sensus telah dimulai sejak Mei 2026 melalui pengisian mandiri untuk usaha besar. Sementara pendataan langsung dari rumah ke rumah akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurut Reja, skema pendataan dibagi menjadi dua metode. Untuk usaha besar dilakukan melalui pengisian mandiri berbasis daring atau komputer assisted with interview. Sedangkan usaha kecil dan menengah akan didata langsung oleh petugas lapangan. BPS Kota Mataram menargetkan sekitar 50 ribu unit usaha masuk dalam pencacahan tahun ini. Pendataan tidak hanya menyasar toko atau tempat usaha permanen, tetapi juga dilakukan melalui rumah tangga untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki aktivitas usaha. Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Mataram menyiapkan puluhan petugas lapangan. Sebanyak 306 petugas akan diterjunkan untuk mendukung proses pencacahan di seluruh wilayah Kota Mataram. Hasil sensus ekonomi nantinya akan menghasilkan data dasar perekonomian daerah, termasuk peta terbaru perusahaan dan populasi usaha berdasarkan lapangan usaha maupun skala usaha. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah serta acuan bagi pelaku usaha dan investor.
5: Nah iya, dari hasil sensus ekonomi ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi di Kota Mataram, kemudian kita juga dapat menyajikan data dasar kegiatan ekonomi. Dari SE juga kita dapat menyusun peta terkini direktori usaha perusahaan di Kota Mataram, serta bisa mendapatkan juga populasi usaha menurut lapangan usaha, skala usaha, dan lain sebagainya.
6: Selain digunakan di tingkat kota, hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi bagian dari penyusunan data ekonomi tingkat provinsi hingga nasional. Saat ini proses seleksi petugas sensus disebut telah memasuki tahapan akhir.
0: Pada tahun ini pemerintah kembali melakukan sensus ekonomi untuk melihat perkembangan sektor usaha di Indonesia. Pelaku UMKM berharap dengan adanya sensus ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan usaha. Berikut tanggapan mereka.
7: Saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Usaha saya fashion tenun NTB. Jadi sebenarnya kalau sensus penduduk itu yang terkait dengan ekonomi itu kayaknya penting ya. Jadi supaya pemerintah juga tahu bagaimana kita-kita pelaku UMKM ini, kondisi kita gitu. Apalagi sekarang di tengah krisis perang yang sedang ada itu kan harga-harga itu jadi naik. Dan memang itu sangat berpengaruh gitu ke usaha kita. Harapannya sih dengan pemerintah tahu kondisi kita, para UMKM, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nanti kemudian ada langkah-langkah dari pemerintah bagaimana supaya menyelesaikan solusi-solusi yang sedang dihadapi sama pelaku UMKM.
8: Oke, saya Novita dari Niat Bakery. Ini hasilnya ada beda ya, maksud saya gini, kalau misalnya sensusnya sendiri ada, itu merupakan suatu niat baik lah gitu ya dari pemerintah untuk melihat sebenarnya kondisi real di lapangan seperti apa. Itu menurut saya positif sekali, cuman kadang kita itu kan nggak tahu ya, kita misalnya mau ngakses data hasil sensus itu kemana aja gitu. Mungkin kayak perlu dikasih tahu, ini loh hasil sensusnya itu ternyata seperti ini gitu. Karena selama ini pun taunya itu waktu di sensus, tapi hasilnya juga nggak tahu seperti apa. Kan kita juga pengen ya masukan dari teman-teman lain seperti apa gitu, Kak.
9: Oke, nama saya RR Pita Merina. Oke, tanggapannya, kalau untuk tanggapannya sensus ekonomi ini sebenarnya sangat berguna ya buat UMKM. Karena apa? Karena dari sensus ekonomi sebenarnya kan dari BPS sendiri sudah menyajikan data kan, data secara keseluruhan yang mana nanti data itu bisa digunakan sebagai acuan dari UMKM untuk menentukan strategi, salah satu strategi pemasaran kah atau penentuan kebijakan bagaimana nanti mereka mengembangkan usahanya untuk lebih besar gitu.
0: Badan Pusat Statistik BPS NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen petugas hingga simulasi pendataan telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal. Tahapan seleksi petugas sensus telah dimulai sejak pertengahan Mei 2026. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari uji kompetensi hingga wawancara. Seperti apa kesiapan BPS NTB dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Berikut penjelasan Kepala Badan Pusat Statistik NTB Wahyudin dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
10: Pak Kepala, dengan sensus ekonomi sebetulnya prosesnya sudah berlangsung ya beberapa bulan terakhir. Nah, kalau untuk perkembangan terkini, apa yang bisa dievaluasi kira-kira di pelaksanaannya?
11: Jadi sekarang ini kan kita dalam rangka persiapan sensus ekonomi ini, mulai dari kita merekrut petugas ya. Sudah dimulai sejak pertengahan bulan Mei ini ya. Nanti tanggal 28 kita akan umumkan secara keseluruhan. Ini ada dua tahap yang kita laksanakan. Kemarin sudah selesai tahap pertama itu sampai tanggal 22, 21 kita umumkan kelulusannya. Prosesnya itu kan kita sudah ada uji kompetensi, ada wawancara dan sebagainya. Kemudian dibuka lagi tahap kedua sampai tanggal 24 kemarin. Dan hari ini insya Allah akan masih ada istilahnya uji kompetensi dan wawancara, insya Allah tanggal 28 baru diumumkan. Itu dari tahap persiapannya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan ngibar. Ya, ngibar ini, ngisi bareng ini kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh BPS. Organik semua, tidak menggunakan para mitra. Jadi organik kita sebar ke beberapa lokasi ya, seperti nanti yang sudah kita laksanakan ada dua tempat di PUPR, yang paling pertama untuk OPD, kemudian di DJPB sudah kita laksanakan, dan di kabupaten kota pun sama melaksanakan itu, termasuk juga di bandara kemarin juga sudah kita nyebar di sana juga pada hari Jumat kemarin, dan di beberapa tempat. Jadi kabupaten kota juga melaksanakan, kita juga laksanakan pada hari ini kita di sini ya, supaya itu ngibar. Jadi itu yang sasarannya adalah untuk usaha-usaha besar, menengah besar. Kalau usaha rumah tangga nanti di rumah tangga, di door to door
12: di bulan berikutnya itu ya.
11: Nah, nanti di bulan Juni.
12: Pak Fala, ini yang beda dari sensus ekonomi 2006 dengan 10 tahun lalu apa?
11: Ya, beda ya. Yang pertama, kalau di sensus ekonomi sebelumnya, sektor pertanian kita tidak takut. Ya, karena pertanian sudah ada sensus pertanian tersendiri. Ya. Nah, sekarang 2026 kita cakup semua karena merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua, dulu tidak secara door to door semuanya. Ada kita bagi dulu wilayah itu dalam wilayah konsentrasi dan non konsentrasi. Yang konsentrasi kita door to door, yang non konsentrasi snowball, getok tular.
12: Ya.
11: Ini sekarang ini tidak, semuanya langsung secara door to door. Kenapa? Dulu kan belum berkembang yang namanya bisnis online.
12: Ya,
11: tak kelihatan itu. Ya, siapa tahu di rumah ini udah ini ya ada bisnis online-nya. Ya, kita nggak tahu. Ya, di tempat saya juga misalnya ada misalnya. Nah, itu kan sekarang yang kita tahu ketika kita wawancara dengan anggota rumah tangga, dengan rumah tangga dan seterusnya. Itu beda.
12: Sangat-sangat beda. Apa yang membuat kita semua masyarakat ini harus jujur pada sensus ekonomi 2006 ini, orientasi dari kegiatan ini apa sebenarnya?
11: Nah, kita kenapa kegiatan itu harus ngisi ininya, harus jujur, harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya, karena bagaimanapun juga ini sebagai data dasar kita dalam rangka pengambilan kebijakan. Kalau tidak jujur, data yang kita kumpulkan menjadi data sampah, kebijakan menjadi kebijakan sampah, kan gitu. Gabriel in, Gabriel out, kan gitu.
12: Dan bagi daerah ini sangat penting besoknya.
11: Penting bagi daerah untuk melihat potensi ekonomi daerah, kemudian bagaimana cara pengembangannya.
12: Boleh spill sedikit mungkin seputar apa aja yang akan ditanya kepada warga itu?
11: Jadi ada identitas perusahaannya ya, kemudian juga nanti karakteristik usahanya, ada kegiatan apa, pengeluaran pemasukannya dan lain sebagainya, dan juga ada data sosial ekonomi sosial masyarakat rumah tangganya. Ini yang sekarang juga yang baru dari kegiatan sensus ekonomi 2020, data sosial rumah tangga.
12: Singkat saja Pak Kepala, apa yang disampaikan kepada masyarakat terakhir?
11: Harapan saya kepada masyarakat, terima petugas sensus dengan dan berikan jawaban yang benar dan secara jujur.
12: Makasih banyak waktunya Pak Kepala.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Sejumlah tahapan kembali harus dilalui sehingga bisa menjadi Kampung Nelayan Merah Putih seperti Desa Seraya Timur, Karangasem.
14: Di 2026 di awal kan 16, setelah dicek-cek karena lahan dan sebagainya, yang baru lolos tahap 1 ya, 5 itu aja.
15: Pasca dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, 5 lokasi di Bali kembali harus melalui sejumlah tahapan dan persyaratan untuk lolos tahap akhir dari program nasional tersebut. 5 lokasi itu yakni di Karangasem 1 lokasi, serta di Buleleng dan Jembrana masing-masing 2 lokasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Iputu Sumardiana kepada RRI di Denpasar mengatakan, untuk menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat dan melakukan pengusulan. Ia menjelaskan khusus untuk di Bali, 5 lokasi yang lolos verifikasi belum menjadi babak akhir, namun harus kembali melalui sejumlah tahapan dan persyaratan lainnya. Putu Sumardiana mengatakan bercermin dari tahun 2025, hanya satu lokasi di Bali yang progresnya telah 100% menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, yakni wilayah pesisir di Desa Seraya Timur, Karangasem. Program nasional itu memproteksi 425 nelayan lokal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan proyeksi kenaikan pendapatan nelayan.
3: Ada 5 yang lolos verifikasi dulu untuk ikuti proses selanjutnya. Jadi ada 3 kabupaten di Karangasem 1, kemudian di Buleleng 2 sama di Cendana 2. Nanti kan tahapan-tahapan lagi gitu. Ini masih prematur, belum final ya 5 ini.
15: Putu Sumardiana mengatakan berdasarkan kriteria KKP, desa pesisir yang diusulkan wajib memenuhi sejumlah persyaratan, yakni mayoritas mata pencarian penduduknya sebagai nelayan, tersedia lahan dengan legalitas status yang aman, tidak dalam sengketa, dan sesuai dengan tata ruang wilayah serta dukungan aktif dari masyarakat setempat.
3: Lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan, harus statusnya jelas, legal aspeknya dan sebagainya. Itu yang paling penting, begitu baru nanti aspek teknisnya, nelayannya berapa, jumlah nelayannya, kegiatannya apa, hulu hilirnya ada enggak.
15: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, meningkatkan produktivitas serta menciptakan kemandirian ekonomi. Khusus untuk di Bali, Kampung Nelayan Merah Putih Seraya Timur menunjukkan progres signifikan yang mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. 5 lokasi di Bali juga dinyatakan lolos verifikasi yang kembali harus melalui sejumlah tahapan menuju Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditargetkan mencapai ribuan lokasi pada tahun 2026 yang berfokus pada modernisasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam program cek kesehatan gratis CKG berdasarkan jumlah peserta. Dinas Kesehatan Buleleng kini mempercepat langkah untuk mengejar target tahun 2026.
16: Dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
17: Kabupaten Buleleng mencatat capaian tertinggi di Bali dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG secara angka absolut. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng terus menggenjot pelaksanaan program untuk mengejar target nasional tahun 2026 yang mencapai 46%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Dr. Sucipto menjelaskan capaian program CKG di Kabupaten Buleleng saat ini menjadi tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah peserta yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Namun secara persentase terhadap jumlah penduduk, Buleleng masih berada pada posisi ketiga karena memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Bali. Hingga pertengahan Mei 2026, capaian program tercatat mencapai sekitar 12,4% dari target nasional sebesar 46%.
16: Sampai saat ini capaian kita di Kabupaten Buleleng memang di atas capaian provinsi. Kita capaian kita di Buleleng sampai saat ini 12,3%. Ini kita ambil data, kita tarik di bulan Mei ini. Kita di Kabupaten Buleleng saat ini menempati urutan ketiga, tapi target kita masih jauh dari ini.
17: Untuk mempercepat capaian tersebut, Dinas Kesehatan Buleleng terus memperkuat sinergi bersama Puskesmas, Koordinator CKG, Camat, serta OPD terkait agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
16: Jadi kami berharap melalui pertemuan evaluasi ini, target 46% ini bisa kita capai di tahun 2026 ini. Memang sesuatu yang sulit, tapi kalau kita sudah melakukan kolaborasi dan kerjasama, dengan kolaborasi dan sinerginya tentu capaian ini tidak mustahil kita capai.
17: Melalui penguatan koordinasi tersebut, pihaknya berharap pelaksanaan program CKG semakin masif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal menilai peran keluarga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan sekaligus perlindungan terhadap anak.
18: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak.
19: Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian karena menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter spesialis forensik dan medico-legal Clarissa menjelaskan, peran dokter forensik tidak hanya menangani kasus orang meninggal dunia, tetapi juga menangani korban hidup yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kecelakaan. Ia menyebutkan, kasus yang saat ini banyak menjadi perhatian di Kabupaten Buleleng adalah kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Khususnya kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
18: Kemudian untuk orang hidup di kecelakaan dan juga untuk kasus-kasus terutama yang berkenaan dengan anak begitu, kemudian dan juga perempuan begitu. Nah, ini yang akhir-akhir ini sedang meningkat. Jadi tren untuk kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik, tapi yang utamanya adalah kekerasan seksual, itu sudah mulai meningkat dari sekitar tahun 2025 atau akhir 2024 yang kami periksa. Dan sayangnya kalau kami, itu kan sudah dihilir sebetulnya. Jadi itu sudah terjadi.
19: Selain itu, meningkatnya akses informasi yang semakin mudah juga dinilai menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, keluarga memiliki peranan penting melalui komunikasi, perhatian dan pengawasan terhadap anak sejak dini. Menurutnya, perlindungan terhadap anak memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara baik.
18: Kondisi masyarakat seperti apa? Dan tapi tetap nomor satu, bagaimana keluarga menjadi inti, bahwa keluarga itu adalah inti utamanya. Bagaimana semuanya berawal dari keluarga, komunikasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Yang menarik juga berkenaan dengan perkawinan dini. Saya setuju bahwa kalau kami di rumah sakit, semenjak tahun 2025, kami mulai melakukan tracing dan juga pencatatan berkenaan dengan anak melahirkan anak. Kenapa? Karena memang sebetulnya aturan dari pemerintah.
19: Melalui keterlibatan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Buleleng dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kita ke informasi olahraga.

0: Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 akan digelar pada 5 hingga 10 Juni 2026 dengan mempertandingkan 39 cabang olahraga, termasuk 5 cabang eksibisi. Ajang tahunan ini dinilai menjadi momentum penting pembinaan atlet usia dini untuk menyiapkan generasi olahraga Bali menuju level nasional hingga internasional.
1: Pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional.
2: Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 10 Juni 2026 di wilayah Denpasar dan Badung. Sebanyak 39 cabang olahraga akan dipertandingkan, termasuk 5 cabang eksibisi. Praktisi olahraga Bali sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, Porjar memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga Bali ke depan. Menurutnya, pembinaan usia dini menjadi fondasi utama lahirnya atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Bali ini akan membuat olahraga Bali itu semakin maju lah. Karena bagaimanapun pembinaan usia dini itu sangat menentukan bagaimana Bali ke depan di ajang-ajang baik nasional maupun internasional, ya barometernya adalah atlet-atlet pelajar begitu.
2: Prof. Artanayasa juga menilai persaingan antar daerah pada Porjar Bali 2026 dipastikan berlangsung ketat karena masing-masing kabupaten kota memiliki cabang olahraga unggulan sendiri.
1: Saya kira semua kabupaten sudah berjuang dengan cabur-cabur keunggulan masing-masing, sehingga saya kira persaingan di semua lini cabur akan sangat-sangat ketat juga, walaupun ada beberapa cabur memang didominasi oleh kabupaten-kabupaten kota tertentu.
2: Ajang Pekan Olahraga Pelajar menjadi wadah pembinaan atlet pelajar Bali dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK untuk menjaring bibit atlet potensial menuju kompetisi yang lebih tinggi, termasuk persiapan jangka panjang menuju PON 2028. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat dan pelaku usaha ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengawal 5 lokasi di Bali yang dinyatakan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Kuryatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mengikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan judul uraian 3 sifat tercela.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini saya sampaikan renungan senja dengan tema tiga sifat yang tercela. Adapun sifat tercela menurut kacamata Islam di antaranya ialah pertama berlebihan, berbangga-banggaan dan menyombongkan diri. Hal ini bertentangan dengan akhlak seorang mukmin. Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, wajar dan tidak menyombongkan diri. Perilaku itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an pada surat Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Terutama berlebihan yang disertai dengan menyombongkan diri. Ini suatu perbuatan yang sangat tercela, sangat buruk. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia. Jika demikian, bagaimana kita bersikap sebagai orang yang beriman? Kita harus sederhana dan tidak pemboros. Sebab pemboros adalah teman setan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 27. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya sesungguhnya orang yang berbuat boros itu teman setan. Sifat tercela yang kedua adalah sifat kikir dan zalim. Kikir dan zalim merupakan perbuatan busuk. Agama manapun mencela sifat kikir dan zalim. Sebab kedua sifat itu membahayakan masyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya takutlah kalian terhadap sikap zalim itu, karena kezaliman menjadikan kegelapan di hari kiamat. Dan takutlah kalian sikap kikir, karena kikir itu membinasakan orang atau umat terdahulu sebelum kalian. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, sikap kikir dapat menyebabkan kecemburuan sosial sehingga dampaknya ialah tidak meratanya ekonomi. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Dengan timbulnya kecemburuan sosial, maka terjadilah pencurian, perampokan, bahkan pertumpahan darah. Karena itu, Allah mengancam orang-orang yang kikir dengan siksa yang amat pedih. Pendengar RRI Mataram yang berbahagia, sifat tercela yang ketiga adalah membuat tetangga tidak nyaman. Islam mengajarkan bagaimana hidup bermasyarakat, terutama dengan sesama tetangga, walaupun tetangga itu miskin ataupun seorang yang beragama lain. Islam mengajarkan bahwa dalam bertetangga kita harus saling menghormati, jangan mengganggu, jangan saling membenci, jangan saling iri hati, jangan membuat tetangga merasa tidak nyaman, tetapi kita harus saling tolong-menolong, saling mengingatkan dan setiap ada sesuatu. Demikian renungan senja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Muhsinin dengan topik uraian 3 sifat tercela. Selanjutnya pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qariah Qariatun Hafizah, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, demikian tadi telah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 10 yang dibacakan oleh Qari'atun Hafizah. Pendengar, pukul 18 lewat 6 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya

sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal liakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu seakan engkau mati esok pagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sayur bayam adalah makanan super rendah kalori yang kaya akan zat besi, vitamin A, C, K, dan folat, serta mengandung antioksidan. Manfaat utamanya juga meliputi pencegahan anemia, penguatan tulang, dan perlindungan kesehatan mata. Namun, sayuran ini tidak boleh dipanaskan berulang kali agar tidak membentuk senyawa nitrit yang berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 19.20 menit kami ajak Anda untuk sejenak beristirahat dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar mana-mana aktivitas Anda di malam hari ini, kami ketengahkan sebuah informasi dari Kota Mataram. Setelah melakukan pencarian secara intensif, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kedua yang terseret ombak di kawasan Pantai Ampenan, Kota Mataram. Korban bernama Anindita Mantika Muslim, 9 tahun, anak perempuan yang dilaporkan hanyut di Pantai Karangbunyuk. Ditemukan dalam kondisi meninggal pada hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026 pagi. Tim SAR gabungan yang tengah melakukan penyisiran di pantai menerima laporan dari warga dan nelayan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Laporan tersebut menyebutkan bahwa korban terlihat mengapung di sekitar perairan Pantai Ampenan. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Usai dievakuasi dari perairan, jasad korban langsung dibawa menuju ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, Kepala Sesi Operasi dan Siaga Kantor SAR Mataram, Bustanil ini mengkonfirmasi bahwa penemuan tersebut sekaligus menyatakan akhir dari operasi SAR kali ini. Sebelum penemuan Anindita, tim SAR gabungan telah lebih dahulu menemukan korban pertama atas nama Pietro Leonel Alessandro Seda, 13 tahun, pada Sabtu 30 Mei 2026 pada pagi hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Pietro ditemukan mengapung sekitar 1 km arah utara dari lokasi kejadian pertama di Pantai Skip dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram menggunakan rescue di Max Kantor SAR Mataram. Korban sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak pada Jumat 29 Mei 2026 pada sore hari dalam dua kejadian yang hampir bersamaan. Operasi SAR merupakan sinergi erat antara personel Kantor SAR Mataram, Satbrimob Polda NTB, Polairut Polda NTB, kemudian juga Polsek Ampenan dan Polresta Mataram, serta turut serta Koramil Ampenan, Tagana, serta bantuan swadaya dari nelayan dan warga setempat.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, mendengar jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kami ajak Anda untuk mendengarkan berita nasional dari Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mataram.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. 4. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai, kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentang jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27, jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengan Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, saat ini perfilman Indonesia kembali menghadirkan kisah drama keluarga yang menyentuh. Sebuah film yang berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, ya. Ini film produksi Revue Film yang bekerjasama dengan Screenplay Film, kemudian juga War Terra Studio, disutradarai oleh Kunz Agus. Nah, berdasarkan dari informasi poster resmi dari akun Instagram film Yang Lain Boleh Hilang, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026. Nah, pendengar, film ini mengangkat kisah hangat tentang arti kehilangan, kenangan, dan pentingnya mempertahankan orang-orang yang paling berharga dalam hidup. Dari nuansa poster yang ditampilkan, ini menunjukkan kebersamaan keluarga sambil membuka album foto. Nah, film ini nampaknya akan membawa penonton pada perjalanan emosional yang penuh nostalgia. Ceritanya berfokus pada dinamika sebuah keluarga yang dihadapkan pada ujian kehidupan, di mana kenangan masa lalu menjadi pengikat yang menguatkan mereka. Pesan yang ingin disampaikan, ini terasa sederhana namun mendalam, bahwa dalam kehidupan ini banyak yang bisa datang dan pergi. Deretan permainan dan juga pemain yang membintangi film ini semakin memperkuat ekspektasi terhadap film ini. Ada Yasmin Napar menjadi salah satu pemeran utama yang diprediksi menjadi pemeran dari sosok anak muda dengan pergulatan emosional yang kuat. Kemudian ada artis senior Lulu Tobing, ini tentunya membawa kualitas akting yang matang dan membangun kedalaman dalam cerita keluarga ini. Selain itu ada juga Ibu Jamil yang kemungkinan memerankan Ibnu Jamil, ya, yang memerankan figur ayah yang penuh keteguhan, serta Sophia Sharon. Kemudian ada Jordan Omar dan juga sederet bintang yang lain. Kehadiran para aktor lintas generasi ini tentunya akan memberi warna tersendiri pada cerita. Kombinasi pemain muda dan juga senior akan menjadi kekuatan utama dalam menyampaikan konflik keluarga yang lebih nyata dan dekat dengan penonton. Tentunya dengan sentuhan penyutaraan dari Kunz Agus yang dikenal piawai meramu drama emosional, film ini berpotensi menghadirkan kisah yang tidak hanya mengurus air mata, tapi juga memberikan ruang refleksi tentang pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memperingatkan kepada desa penerima program desa berdaya agar menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah. Program dengan alokasi dana sebesar 300 juta hingga 500 juta per desa ini merupakan salah satu janji politik pasangan Iqbal Dinda yang mulai direalisasikan pada tahun pertama kepemimpinan mereka. Iqbal mengingatkan agar dana yang diberikan tidak habis tanpa hasil nyata. Kepala desa diminta untuk menjaga amanah dan juga memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pangan bukan sekedar soal perut yang kenyang, tapi soal kedaulatan di atas tanah sendiri. Di saat harga-harga di pasar kian melambung tinggi, sebagian orang memilih mengeluh. Namun Pak Beni memilih untuk menanam. Sebuah pilihan yang awalnya dianggap remeh oleh anaknya sendiri.

0: Aduh bapak nih, pagi-pagi sebab bunyi ini cangkul dong. Buat apa ini bapak? Halaman rumah nih supono dan polybag dan pot bekas dong. Jadi sempit nih. Beta mau parkir motor ju nanti susah setengah mati sani.
1: Lihat dulu anaknya. Ini namanya investasi. Daripada ini tanah cuma rumput liar yang tumbuh, lebih baik bapak bertanam lombok, sawi, dan tomat. Lihat dong, ini kangkung dong semula hijau tuh.
0: Ais, bapak nih, buat repot sa. Di pasar ada tuh. Tinggal pipeli, beres toh. Jangan gaya-gaya pakai istilah ketahanan pangan doh. Bapak bukan menteri yo.
2: Ih, kakak doh. Tadi malam kakak makan mie instan pakai sawi toh. Itu sawi yang kemarin beta petik di muka rumah nih kakak. Masih segar. Sonde pakai pestisida lai.
0: Sarie. Kok hanya 2 kok 3 lembar sayur ju? Di pasar ju, beta sudah dapat banyak ha.

0: Selamat pagi, Pak Benny.
1: Wih, Bapak pung tanaman nih polybag nih. Pung subur-subur lai.
0: Ini Lombok dong, Ju. Semulai berbuah lebat nih, Ma. Beta tadi pi pasar. Aduh, harga Lombok pun naik lai. 1 kilo su 100 ribu lebe.
2: Puji Tuhan, Mama RT. Kuncinya cuma telaten, Sa. Beta pakai pupuk kompos dari sampah dapur sendiri. Lumayan, Mama. Beta sone pusing lai kalau harga bumbu dong naik.
0: Betul, Bapak. Beta mau do, Bapak ajar kas katong cara tanam di lahan sempit begini nih. Warga dong sumulai mengeluh nih soal harga pangan yang sone menentu. Uang 100 ribu pi pasar nih. Katong belanja ju, son cukup.

Minggu-minggu berikutnya, cuaca ekstrim melanda desa itu. Distribusi pangan terhambat, stok di pasar menipis, dan harga-harga melonjak tak terkendali. Ardi yang biasanya makan di luar, mulai merasakan dampaknya.

0: Ade, Sari, kenapa Sony ada lauk di meja nih? Kakak su lapar setengah mati nih. Pulang kerja hujan-hujan lai.
1: Hei kakak, pasar dong tutup kok ada banjir besar na. Tukang sayur juson de lewat ha. Tapi tenang sa, bapak tadi su petik terong neng lombok di muka. Beta ju baru ambil telur dari bapak pung kandang ayam di belakang tuh. Sabar ya kakak, sedikit lebih tepi masak.
2: Karmana anak, lapar kok? Biasa anak pi makan di warung. Sekarang lihat su, waktu orang lain bingung mau masak apa tagal pasar kosong, ketong tinggal jalan dua langkah pi muka rumah.
0: Aduh, minta maaf ya bapak. Ardi baru sadar sekarang. Ternyata yang bapak bilang tuh betul. Ketahanan pangan tuh mulai dari rumah sendiri ya bapak.
2: Iya anak. Ketong itu sone tahu kapan krisis datang. Tapi kalau ketong pung lumbung sendiri, mau kici ke mana ju ketong sone gampang goyang. Jangan kasih tinggal ini tanah dong kering. Ketong tanam kok bisa rasa dia pung manfaat toh.

0: CEO Bapak Benny, so mau bagi-bagi bibit dan ilmu buat warga di sini nih. Sekarang tiap rumah supunya tanaman sayur masing-masing.
1: Sama-sama Mama RT. Kalau satu RT sukuat di pempangan, ketong sana perlu takut lah kalau harga pasar naik turun.
2: Bapak, ini polybag dong. Ardi susun rapi ini. Besok katong tanam jahe dan kunyit lah ya Bapak.
3: Kakak Ardi, so jadi wakil menteri ini kok.
1: Nah, itu baru betul. Mari kotong kasih hijau kotong pung lingkungan sendiri dengan tanaman yang bermanfaat dan bernilai ekonomi.

Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi kesadaran kita bersama. Mari berdayakan lahan yang ada sebagai lumbung pangan. Tanam apa yang kita makan, dan makan apa yang kita tanam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Inspirasi Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai

7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami, memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium, sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Satu RRI Mataram, Kanal Informasi dan

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Mudah-mudahan semuanya di akhir bulan Mei ini ya dalam keadaan sehat semua. Malam hari ini kita kembali di Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Ada saya Winnie Pratama yang siap mendengarkan kerinduan-kerinduan yang ingin Anda tumpahkan tentunya di malam hari ini. Malam hari ini kita akan sama-sama juga mendengarkan lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an sampai dengan 70-an. Untuk yang ingin bergabung nomornya masih sama di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau di jalur seluler ya. Selamat malam tentunya untuk Anda semua ya yang malam hari ini mungkin agak telat ya. Ini baru santap malam di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tapi untuk sebagian remaja putri katanya kalau makan malam itu gak berani, takut gemuk ya. Selamat malam juga untuk Anda semua yang ada di wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, kemudian di Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian di Lombok Utara, dan di wilayah Pulau Sumbawa, atau bahkan Anda yang mendengarkan Persatu RRI Mataram melalui RRI Digital ya, yang ada di luar daerah maupun di luar negeri sana. Mudah-mudahan sehat semua ya. Kita awali dulu jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu dari Emilia Contessa, ada Bunga Anggrek.

0: Baik mendengar bunga anggrek tadi ya dari Emilia Contessa mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, selamat.
0: Selamat malam Bunda Kartini, apa kabar?
1: Ya benar Bunda Kartini. Ruang Rindu ini?
0: Betul.
1: Apa kabar Bang Feni?
0: Alhamdulillah sehat Bunda Kartini, gimana kabarnya, sehat?
1: Iya sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagunya sebentaran ini?
0: Nanti ada lagu Kus Plus, ada Krise, ada Andi Mariam sama siapa lagi nih ya? Nanti dipilihin Bunda ya?
1: Iya. Sudah kecoba kelar ini.
0: Kenapa?
1: Sudah kita makan.
0: Sampun Bunda.
1: Kata-kata dulu ya.
0: Enggih sila Bunda.
1: Nah buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Kak Junanti, Mbak Maya, Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bang Fajar, Bang Raja, Widya bagian listrik, Bapak Haji Herman, Bapak Mahidir, Pak Tukri, halo.
0: Halo Bunda.
1: Bunda Marni, Bapak Mawiin, semua-semua Bang Beni, sampai kecuali.
0: Anggi Bunda Kartini.
1: Semangat Bang Beni.
0: Siap.
1: Sampai selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini ya di Lombok Timur tadi. Salam untuk keluarga dan juga salam hormat untuk keluarga Lombok Timur ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bang Kenzo? Bang Alvin, siapa ini?
2: Bang Kenzo nih.
0: Bang Kenzo katanya lagi sakit.
2: Ya sakit bengkak nih, pipi sedikit ini.
0: Belum sembuh sakit giginya?
2: Ya belum.
0: Oke, mudah-mudahan segera sembuh ya.
2: Ya, siapa yang masuk tadi Bang Ben?
0: Baru Bunda Kartini aja ini.
2: Apa?
0: Baru Bunda Kartini.
2: Oh, Bunda Kartini.
0: Nggih.
2: Oke, dah. Salam dulu Bang Ben ya.
0: Sila.
2: Ada Kinta, lagi monitor Kinta masuk di Bang Ben. Ada Bunda Kartini tadi, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Isa, ada Bang Irian. Ada Bunda Maya, ada juga Bang Jun, Bang Ordes, Bang Fajar, Bang Raja, ada Bang Yuni, ada Bunda Siti Hajar, ada semuanya udah Bang Ben.
0: Siap Bang Kenzo.
2: Lagunya Bang Ben?
0: Lagu campur-campur ini.
2: Apa ini?
0: Ada lagu Barat, lagu mancanegara dan lagu Indonesia, tapi 60-70an.
2: Jadi ini yang lagu Barat aja sih Bang Ben ya.
0: Oke siap.
2: Siap buat Kinsa ya, nanti yang masuknya Kinsa nanti. Terima kasih Bang Ben ya.
0: Terima kasih kembali Bang Kenzo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan tentunya malam hari ini pendengar, untuk Anda semua yang sudah bersiap-siap ya memasuki bulan Juni dengan segala aktivitas besok. Ini pas banget ya, jadi hari Senin bertepatan dengan tanggal 1 Juni, awal bulan, awal pekan. Semangatnya juga harus full ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mengganjal di bulan Mei, jangan dibawa ke bulan Juni. Harus selesai di bulan Mei ini ya, sehingga semangat dan juga keceriaan saja yang dibawa ke bulan Juni nanti. Amin ya. Masih kami tunggu Anda pendengar di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 ya, atau melalui jalur seluler. Untuk jalur selulernya malam hari ini agak sepi, diramaikan ya. Baik, semari menunggu penelpon yang bergabung, kembali kita ke lagu ya. Kita ke Kenan Nasution, Nuansa Bening.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik mendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya malam hari ini. Tentunya untuk Anda yang malam hari ini masih di tempat aktivitas, mudah-mudahan segera selesai ya di akhir, di penghujung bulan ini ya. Semua aktivitasnya sudah rampung, jangan bawa PR ke bulan Juni. Baik, kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Bunda Mas Nia, apa kabar?
1: Selalu ceria, selalu happy.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak dapat korban perasaan.
0: Pasti banyak dapatnya Bunda kemarin ya.
1: Insya Allah.
0: Tapi tidak ada yang nyampe studio masakannya.
1: Tidak ada ini, tidak ada lewat COD-nya. Umamnya kemana dia? Kan ada di umam itu. Tapi kemana dia? Tidak pernah Bunda ketemu sekalipun tetangga.
0: Oh, kemarin tidak kumpul-kumpul waktu Lebaran Bunda?
1: Soalnya Bunda kebanyakan di rumah barat.
0: Oh, enggak.
1: Iya.
0: Ini lama tidak dengar suaranya Bunda nih ya?
1: Iya, sudah hampir 5 tahun. Begitulah ceritanya ya.
0: Enggih.
1: Sehari rasanya 1 tahun ya.
0: Bunda pengen
1: kalau gitu,
0: kirim salam buat siapa?
1: Ya.
0: Sila.
1: Ada ini Bunda Kartini tadi sudah masuk, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Orden ya tadi itu.
0: Tadi Bang Kenzo.
1: Oh ya Bang Kenzo ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Bang Andi yang ada di Gunung Sari sehat selalu juga. Ada Bang Yudi yang ada di Hampenan sehat selalu. Bapak yang ada di BTN Pemda, Bapak di sana bersama Umi sehat selalu juga. Ada Bang Aji Herman, Abang Aji Sabudin juga sehat selalu. Ada Abang Fajar, Abang Raja, Abang Sukri, Bunda Murni kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oh Marni.
0: Bunda Marni.
1: Mudah-mudahan iya. Sehat selalu ya. Istrinya ini.
0: Pak Sukri.
1: Ya Pak Sukri ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada ini yang di KLU. Araden Gedor. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Muhyiddin juga. Ada Pak Mawiin. Ada ini. Teman Naila itu siapa namanya ya?
0: Mbak Kinanti.
1: Ya, Bunda selalu lupa. Kembali nanti sehat selalu, mudah-mudahan sudah monitor ya. Ada Maya juga yang ada di Mantang. Terus ada ini Bunda Siti Hajar. Pada Bapak monitor, pada Siti Hajar. Rangkanya Bapak Anu, mikor. Dia masih banu buat sate mungkin itu. Tapi dia ini takut kotor ini apa HP-nya enggak bisa anu
0: enggak bisa pegang HP.
1: Iya, enggak bisa miskol mungkin. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada ini Bunda Siti Hajar juga sehat selalu. Isa yang ada di Batu Muli juga.
0: Nggih.
1: Ada Bunda Isa juga ya sehat selalu. Semua-semua ya. Terlalu banyak ketawa kalau Bunda ini. Terlalu happy anak.
0: Betul, mudah-mudahan. Ya,
1: kalau gitu lagunya digabung aja ya Gagah ya.
0: Iya Bunda.
1: Buat idenya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nular ya happy-nya Bunda Mas Nia ini. Kita semua mudah-mudahan happy terus. Salam hormat untuk keluarga di gerung Bunda Mas Nia ya. Di belakang Bunda Mas Nia. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Sehat linggi deh.
0: Alhamdulillah Bunda, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, syukurilah sehat walafiat, tenang bahagia Bunda. Kenapa enggak bisa dihubungi jalur JSM?
0: Sampun tiang restart tadi, makanya awal-awal itu kok enggak bisa masuk lewat JSM, tiang nyalain ulang baru bisa masuk deh.
2: Oh, gitu. Lagu apa sekarang?
0: Lagu Indonesia yang belum keputar Kus Plus Pelangi. Terus Krise ENYNC.
2: Terus Beres.
0: Sama Rin Jamain, Api Asmara.
2: Oh, itu yang Api Asmara.
0: Enggih.
2: Sudah masuk Mas Raja?
0: Belum.
2: Kenapa belum masuk Mas Raja? Ini lagunya Asmara, spesial buat dirimu. Mudahan kurang terus sama yang tersayang ya. Jangan lupa bahagia sahabatku. Ini kan jalan tol, bunda itu gak bisa ngulik banyak buat ada modal.
0: Iya bunda, siap. Belum selesai bunda Aisyah ya. Tadi baru kasih kode, gak bisa lama-lama langsung keputus. Tapi sudah tersampaikan tadi ya, sebagian salamnya bunda untuk semuanya juga ya. Baik, di belakang bunda Aisyah, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
3: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Mbak Maya gimana?
3: Alhamdulillah baik. Berpulang dari Lomboknya Kinanti. Lagunya?
0: Lagunya ya? Anggi, ini lagi dikit sih, ada Kus Plus yang belum keputar sama Krise.
3: Iya dah. Salam-salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Masih nanti saya duluan ya, dadah.
0: Belum ada deh miss call.
3: Kamu masuk katanya. Ya masih nanti, Alvin, Pak Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada semuanya dah di KNU ya.
0: Nggih. Mm-hmm.
3: Apa terpikirandi ini ya, ada Nian, ada Nia Diungge, ada Bunda Kartini tadi ya.
0: Nggih.
3: Sebentar halo. Alhamdulillah.
0: Dia memastikan. Ya, dia memastikan apakah masih tersambung kayaknya.
3: Padahal masih ngomong. Udah maslinya Pak Andi, Pak Haji Herman, Pak Rin, Mami Rian juga, ada Pak Marisa. Kompasan aja, ada Raja, ada Yogi, Kompasan, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Kompas Persahabatan aja, ada ini Bu Wiga, ada Anwar, Rispati, Pak Bram, ada Tawan, ada siapa namanya yang di Lampung pokoknya, yang sehat selalu, ada siapa lagi nih? Lupa saya buat semuanya aja, fans-fansnya RRI semuanya, sampai terpikiran di mudah sehat aja, dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, KNU luar daerah dah semuanya, sampai terpikiran di mudah sehat aja. Buat fans-fansnya, kru-krunya RRI semuanya, termasuk Bang Benny. Buat Maliki, tadi saya lewat di depan anaknya. Ini Bang Benny.
0: Di mana itu?
3: Kantor camatnya Gunung Sari.
0: Nggih. Dekat-dekat ya. Rumah itu.
3: Oh, dekat rumah?
0: Nggih, dekat rumah.
3: Aduh. Sudah ke Panti Impos namanya.
0: Oh, sudah ke Impos, tahu yang di Tanjung.
3: Iya.
0: Nggih.
3: Ah, iya dah, buat semuanya aja ya. Seharian kita Bang Benny sampai 7:30 baru sampai rumah. Capek ya. Ada buat Bang Benny, selamat lanjut dengan aktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lagunya tak tunggu ya.
0: Nggih.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi ya. Kemudian kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa?
4: Ini dengan seperti biasa yang di Bima.
0: Siapa lupa ya Bang Edo, siapa sih namanya lupa.
4: Itu Tony Roma.
0: Oh, Pak Tony, iya betul. Pak Tony apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Cuaca Bima malam hari ini cerah sepertinya Pak Tony ya?
4: Ya.
0: Cuaca Bima malam hari ini cerah sepertinya ya?
4: Iya cerah, alhamdulillah cerah.
0: Oke.
4: Panas tadi siang nih.
0: Ya, di sini juga iya. Sama cerah dan panas.
4: Iya, iya.
0: Kirim salam buat siapa Pak Tony?
4: Ini mau kirim salam untuk para buat yang janda-janda di Lombok Timur.
0: Mm-hmm.
4: Terus buat Putri di Trenggalek, selamat malam. Ya. Untuk Afgan, selamat malam.
0: Nggih.
4: Yeah. Untuk Temuleke, buat yang jual kopi di sebelah saya nih, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Tapi hari-hari ini nggak nyampe di sini, Pak.
0: Aduh.
4: Lagunya apa saja, Bang?
0: Ini sebentar kita putar Rinjamin, ini Api Asmara. Terus ada Kus Plus nanti. Ada Kus Plus Pelangi.
4: Ya, Api Asmara aja.
0: Siap.
4: Ya. Pokoknya kirim salam untuk yang janda-janda semuanya di Lombok.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Beninya terima kasih, semoga rezekinya banyak.
0: Amin, terima kasih. Kata nih.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kembali kita ke lagu Pak Marisa, tahan dulu ya, nanti kita masih ada waktu setelah lagu. Kita ke Rin Jamin dengan Api Asmara.

0: Ya, mendengar di Ruang Rindu sesi terakhir sepertinya ini ya. Masih ada lumayan ya, sekitar belasan menit kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sudah ada yang bergabung, kita sapa ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti dari Lekok, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ya salam ya.
0: Alhamdulillah. Eh, tapi suaranya kayak serak-serak gitu Mbak Kinanti. Suaranya kayak orang batuk.
1: Enggak, tadi tiduran.
0: Oh, makanya dibilang sama Mbak Maya belum bisa masuk.
1: Iya, kita sih sekarang katanya ke pantai itu. Ya, benar.
0: Iya, dia enggak ketemu sama Mbak Kinanti.
1: Enggak.
0: Padahal kan deket itu.
1: Tapi karena banyak temannya.
0: Oh. Iya ya.
1: Banyak teman, ya sama keluarganya.
0: Mm-mm.
1: Pakai mobil dia. Lagunya apa sekarang bang?
0: Ini yang belum ya? Diputer, tinggal Kus Plus sama Krise.
1: Ya?
0: Kus Plus ada Pelangi, terus Krise ada E N Y N C.
1: Yang Krise aja.
0: Yang Krise, oke.
1: Okay. Ya. Ini dulu bang ini.
0: Sila.
1: Tadi dia
0: ya sempat nggak bisa saya nyalain ulang baru bisa masuk tadi.
1: Nah, perlu terlalu itu tiba-tiba menjadi terlelap. Waktu masa ramai ya.
0: Nggih.
1: Dah kita semua dalam keadaan kelapian.
0: Amin.
1: Buat semua keluarga juga sehat selalu. Buat bang ini selamat juga selalu bersama keluarga. Hanya umur masih sedikit, tapi dalam iman Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bulan ada di sana. Semangat ya Bang Benny.
0: Iya, semangat tanggal baru.
1: Oke, lagunya Wakil Nanti Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang malam ini lagunya lagu yang mendayu-dayu karena di era 60

0: percakapan malam ini. Besok tinggal berangkat kerja pastinya. Baik, penerbang terakhir malam hari ini kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kinza nih, Bang Deni.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Kinza nih, Bang.
0: Oh, ini Kinza tadi, temannya Bang Kenzo ya?
1: Iya, benar.
0: Kinza Lombok Timur juga berarti ya?
1: Iya, sama-sama Lombok Timur sama Bang Kenzo.
0: Oke, Kinza jadi penelpon terakhir malam hari ini ya?
1: Iya dah, aku gabungan sama Mbak Kinanti lagu yang dipilih tadi ya, Bang Deni ya.
0: Oke, lagunya Krisa itu ya?
1: Iya, itu dah. Gabungan sama Mbak Kinanti. Tadi saya mau Mbak Kinza, Mbak Kinan ya. Terus buat Bunda Aisyah juga, Bang Raja. Kita buat Bang Sahrir, semua-semua fan-fan RI dah ya. Salam kompak manusia dari India. Buat Bang Deni, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Kinza di Lombok Timur. Baik pendengar, sampai di sini dulu jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mampir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ini udah ada semua ya. Oh, udah Lombok Timur udah, Lombok Barat udah, Lombok Tengah sudah. Kemudian KLU sudah, dan dari Pulau Sumbawa diwakili oleh Pak Tony dari Bima tadi ya. Sehat selalu untuk kita semua ya. Dan tentunya kami masih temani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup malam hari ini ada Krisye dengan ANYNC.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 hari ini Senin 1 Juni 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam yang akan merangkai acara untuk edisi hari ini. Dan baiklah pendengar, langsung saja kami akan buka rangkaian acara pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Sudah berlangsung tarhim atau selawat dan nanti akan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh, diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB dalam Mutiara Pagi, membuka rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian ba'da subuh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tohir MAG yang akan membawakan tema kajian Tafsir Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87-89. Dan insya Allah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruq, yakni pada pukul 6:20. Agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita bersama-sama membuka mushaf Quran kita pada Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87-89.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون

0: Fasfah anhum wa kul salam fasawfa ya'lamun. Sadaqallahul azim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari mereka, dan katakanlah, salam selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
2: Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Mas Dr. Thohir MAG kepada Al-Mukarram Filat Faddal Maskuro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihin asta'inu ala umurid dunia wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Seluruh pengurus Masjid Hubbul Wathon Islamic Center yang tiang hormati, saudara moderator, kaum muslimin, muslimat, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti lewat seluruh jaringan kita, ya, media sosial kita yang tergabung kepada Islam, di Islamic Center yang saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia taufik hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Tadi kita sudah sholat subuh, kemudian kita lanjutkan kepada kajian tafsir ini. Di sini surat Az-Zukhruf ayat terakhir 87 sampai 89, dengan harapan bahwa semakin kita mengkaji Al-Quran ini dengan segala penjelasan-penjelasannya, ini menambah keimanan kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk buat kita, merupakan pedoman di dunia wal akhirah. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan buat junjungan alam di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna annallah fa anna yufaku. Ini juga waktu awal-awal surat Az-Zukhruf ini, di awal-awal ini ya, Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo layakunu khalaqahunna al-azizul alim allazi ja'alakumul ardo mahda wajalakum piha subulan la'allakum tahtadu. Jadi kalau kalian tanya mereka itu sa'altahum, ya, ini ayat turun kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ditanya wala in sa'alta ha'ula'il musyrikin billahil abidi, jadi kalau ditanya man khalaqahunna, siapa yang menciptakan mereka, yang menceritakan kaum, menciptakan kaum musyrikin ataupun alam ini, man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Allah itu apa? Al azizul alim. Jadi layataripunna bi annal khaliq nizalika wallahu ta'ala wahdahu la syarikalah wa hum haza ya'buduna ma'ahu ghairahu minal asnami wal andadi. Tapi saat yang bersamaan, walaupun mereka mengaku, ya, hum yu'tarifuna anna al-khaliqu lil asya'i jami'ah, dia mengakui bahwa yang menciptakan Allah, yang menciptakan mereka, kita ini dan alam ini ada Allah. Dia mengakui itu. Tetapi di sisi lain, billahil abidina ghairahu. Jadi, tapi wa ma hadza ya'budunahu ghairahu mimman la yamliku syai'an wa la yaqdiru ala syai'in. Tapi di satu sisi mengakui Allah tauhid rububiyah, ya, mengakui bahwa menciptakan kita ini, ya, Allah menciptakan langit as-samawati wal ardo dan apa-apa yang waman fihinna wama piha apa yang ada di dalamnya itu, yaitu mereka menjawab al-khaliqu Allah, ya, Allah itu menciptakan. Tetapi paradoksnya, wa ma hadza ya'buduna ma'ahu ghairahu minal asnami wal andad, tapi di saat yang bersamaan dia menyembah selain Allah, menyembah patung dan sebagainya, ya. Di mana patung itu mimman la yamliku syai'an wa la yaqdiru ala syai'in. Jadi di sisi lain mereka menyembah al-asnam, patung yang tidak mempunyai kekuatan sama sekali. La yamliku syai'an wa la yaqdiru ala syai'in. Tidak punya kemampuan apa saja. Ya. Nah, ini paradoknya, ya. Bahum fi zalika fi goyatil jahli wasapahatil akli. Ini yang tidak masuk dalam akal, kata Rasulullah SAW. Mereka dalam posisi sapahatul jahli, itu kebodohan, wasapahatul akli, ya, bukan hanya nuksanul akli tapi sapahatul akli. Nah, ini paradoknya. Jadi kok bisa, kata apa anna yufaku, kok bisa satu sisi begini, sisi lain juga begini. Ya ini kan juga buat apa namanya, apa yang menyebabkan ini, ya, dalam beberapa tafsir dijelaskan juga karena masih mengikuti tradisi orang-orang tua mereka, ya, kemudian ego tadi juga Ya, ini sama sebenarnya pada kita, ya. Mengaku Allah tapi dalam beriman dan sebagainya, tapi dalam keseharian-seharian kita jauh dari itu. Kalau ditanya, ya Allah, tapi perbuatannya itu tidak mencerminkan bahwa dia mengakui Allah, bahwa ini menciptakan alam ini Allah, tapi kan di satu sisi dia merusaknya, manusia merusaknya dan tidak melestarikannya. Nah, ini kan pada posisi ghoyatus safahah, ya. Jadi ghoyatus safahah itu, ya, dalam kondisi yang sangat tidak masuk akal, ya. Wa qauluhu wa qilihi ya rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Wa qala Muhammad qiluhu ay syaqqa ila rabbih syaqwahu min qaumil ladzina kazzabu. Nabi Muhammad mengeluh. Sebenarnya mereka itu qaumun la ya'lamun, la yu'minun. Qala Muhammad ay syaqqa ila rabbih syaqwahu. Syaqqa itu mengeluh. Syaqautu ila waqi'in su ahibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asi. Itu dalam syair itu gurunya Imam Syafi'i itu syaqautu ila waqi'in. Imam Syafi'i itu syaqau yasku itu mengeluh, meratap, ya. Dengan saka Muhammad ila rabbihi saqwahu, mengeluh kondisi kaumnya yang tadi zulwajhain itu, paradok itu, di sisi lain dia mengakui, di sisi lain tidak melaksanakan. Kan iman itu tasdiqun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Tapi ini kan sekedar omon-omon, tidak diikuti oleh tadi penyembahan kepada Allah. Jadi, sebenarnya semua kan dalam beriman sebenarnya. Kalau ditanya alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Di dalam perjanjian kita, dalam apakah bukankah kamu ini Tuhan, bukankah aku ini Tuhanmu, alastu bi rabbikum, ya mengakui, ya. Saya itu pernah baca itu. Jadi sekelas dulu ada namanya Gorbacok itu. Gorbacoknya umur kita masih. Jadi suatu saat sama istrinya itu mau menunggu tamunya, pesawat itu mengarah ke dia itu. Sepintas mengatakan, oh my God, ya Allah, apa, ya Tuhan. Ditanya itu kenapa dia? Ya sejatinya orang mengakui ada Tuhan, tapi dia tidak menyembahnya. Nah, jadi coba. Alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Kita sudah, itu dalam di Azali itu sudah berjanji sebenarnya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau pertanyaan alaysa itu malah jawabannya, kalau bahasa Inggrisnya, of course, qalu bala, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kadang makmum mengatakan bala. Jadi itu Allah. Jadi tapi Rasulullah mengetahui kelakuan umat-umatnya, makanya kan ada Musailamah al-Kazzab mengaku beriman, ya munafik tadi, ya, min qaumihi allazi nakazzabu faqala ya rabbi. Dia berkeluh kesah kepada Allah, ya. Kelakuan akhlak, ya, umat-umatnya yang tadi itu mengakui. Dalam ayat di bawahnya, waqala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Jadi walaupun mengaku tapi didatangkan Al-Quran, mereka tidak ini. Kalau Rasul, ya Rabbi inna. Jadi mereka tidak mengikuti Al-Quran itu. Ada ya. Dia tahu ada Al-Quran tapi dia mahjur ya. Dia tutup, dia acuhkan, dia tidak mendengarkannya. Sama dengan tadi. Jadi inna qaumit hazu hazal Quran, jadi inna haula'i qaumun la yu'minun kama akhbara ta'ala bil ayatil ukhra yang tadi, wa qala rasul ya rabbi inna qaumit takhazu hazal qur'ana mahjura. Jadi bukan hanya untuk orang-orang terdahulu, kita juga kan sudah diturunkan Al-Qur'an ini ya, seharusnya menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk kita. Tetap aja kita tersesat, berarti tidak pernah membaca petunjukin. Ada pedoman kita beragama, bermasyarakat ya, bertetangga, ini dalam Al-Quran ada ya. Tetapi kita tadi termasuk yang qaumun ya, yang ittakhazu hazal qur'ana mahjura wa hazal ladzi qulna wa makna qauli ibni mas'ud, dari ibnu mas'ud ya rabbi. Jadi fa barallahu qaula muhammad qaula kana, jadi ini senada dengan ayat yang tadi bahwa apa namanya sudah diturunkan Al-Qur'an. Makanya ayati zamanun ala ummati la yabqa minal islam illa ismuh, akan datang suatu masa di mana di Islam itu tinggal namanya saja. Ya beragama mengaku ya, tapi tadi mungkin istilah sekarang ini KTP saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh, jadi akan datang suatu masa Islam ya, kita beragama tapi tidak berdampak, tidak melaksanakan keislaman kita. Wala yabqa minal Qur'an illa ismuh illa rasmuh, jadi akan datang juga orang masa di mana dia tahu ada Al-Qur'an tetapi dijadikan mahjura tadi, dijadikan hanya tinggal catatannya saja ya. Jadi tidak dibaca-baca ya. Nah Rasulullah tadi namanya juga, walaupun begitu Rasulullah juga manusia biasa ya, yang ada sifat manusianya ya. Jenuh juga menghadapi orang-orang begitu ya, sampai wakili ya Rabbi inna haulai qaumun la yu'min, mereka itu sebenarnya bukan orang-orang yang beriman, mereka itu dah orang-orang yang beda di depan, dan kan mereka itu kan orang-orang munafik, tidak beriman. Iza hadatsa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana, berkhianat ya. Ini kan 1400 tahun yang silam diturunkan, sudah diajak perang waktu itu, maka mereka membelokkan itu ya. Dan mesti ada itu yang tidak setuju dengan kita, kita ngajak bangun masjid ya, ada saja alasannya. Pindah masjid, terakhir dia pindah masjid yang besar sekali, bingung juga dia untuk membangun, untuk ikut membangun.

0: dalam kondisi itu kita ya, nangislah, berdoa minta ya, ini Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita ya, bahwa kita kalau ada apa-apa ya bukan curhat ke Facebook, ke Instagram dan sebagainya ya. Ya kita curhatnya kepada Allah tengah malam bangun ya, mana ya, menangis tadi ya. Fasbah anhum alai al-musyrikin, jadi fasbah an, biarkanlah mereka ya, enggak usah di terlalu dijadikan di perasaan, jangan baper lah ai Muhammad ya. Waqul salamun, biarkan sudah, katakan mereka adik-adik ang, wah mimitan milih, nah itu bahasa kita ya. Jadi aila tujawibhum bimislima yukhatibunaka minal kalamis syai, walakin ta'alabhum wasbah anhum fi'lan wa qawla. Jadi biar jangan engkau jawab ya. Capek ya. Al-alim aduun majahilah. Jadi capek ya. Ketemu orang-orang kan banyak orang yang banyak bertanya ya. Pokoknya ya, mencari gara-gara itu ya. Mencari masalah, diajari begini enggak paham-paham ya. Layap paham walaya jelis, tidak paham dan tidak jelas. Oh, dari ya. Mesti diajak ini yang ngomong yang lain ya. Jadi disconnect. La tujawibhum bimislima yukhatibunaka nalkar. Jangan kau jawab orang-orang yang itu ya. Jangan mengikuti perkataan mereka. Ya, la tujawib bi mislima yukhatibuna. Jangan jawablah dengan idfa billati ya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik, ya. Jadi, ya kita juga kadang jengkel juga ya, tapi jangan, enggak usah kita balas. Ini yang susah. Balas dengan lebih baik ini kan. Jangan teruguk dengan dia, mati-mati kan, kan seperti itu ya. Kelinggita kalau bahasa Lombok tengahnya, apa kelinggitan kita ini, cengkeh ya, nah, walaupun profesor kan juga manusia, dikirain tidak bisa marah, ya marah. Manis tub diba falanyak dopa wahimar, katanya dulu kita belajar mahfuz itu, barang siapa dicari marahnya kemudian tidak marah, itu sama dengan hemat. Berarti bisa dikorbankan deh. Keledai. Tapi kemarin Pak Haji Saleh berkorban ya. Korban perasaan. Kenapa tidak? Kenapa Idul Fitri itu lebih ramai dari Idul Adha? Karena orang tidak mau berkorban, termasuk korban perasaan. Kalau memaafkan ya. Jadi, saya itu ya ikut di mana-mana ke korban. Hanya Jumat itu saya keluar ke air. Baru tadi malam pesawat saya jam 10:30, sampai rumah jam 12. Jadi, tapi karena tadi itu ya, jadi untuk silaturahim ini bikin kita, habis ini kita apel 1 Juni, hari Pancasila ya. Ini sudah berapa minggu saya tidak bisa hadir juga ini karena jadi kita menikmati mumpung karena masih
1: tadi itu ya. Jadi untuk silaturahim ini bikin kita, ini kita apel 1 Juni, hari Pancasila ya. Ini sudah berapa minggu saya tidak bisa hadir juga ini karena jadi itu. Kita menikmati mumpung masih diberikan amanah ya. Pesawatnya delay 2 jam, hampir 3 jam. Awalnya enggak beli, harusnya jam 17.45. Jam 18 kok enggak ada pengumuman. 18.15 baru pengumuman. Berangkatnya jam 19.

0: 45 waktu Indonesia Barat. Ya baru berangkatnya jam 20.15. Berarti kan hampir jam setengah 10 sini. Tapi ya namanya kita harus sabar itu. Kadang marah-marah kita ya. Ya, karena manusia. Manistuk diba palayak do pawah. Jadi pawah ibarat orang dicari marahnya dan tidak marah-marah. Katakan hemar kalau dulu belajar mahfuzan. Tapi wa manistuk sina palanjahsan pawa setan. Orang dicari maafnya, dicari baiknya, kemudian tidak laku baik, tidak maafkan itu namanya setan. Itu saya dulu kita belajar-belajar gitu-gitu waktu kecil itu. Mahfuzat namanya. Belajar ya Ustaz. Nah, anak-anak sekarang enggak belajar itu, belajarnya macam-macam anak-anak sekarang. Jadi kenapa la yukhatib? Jadi satu jawab yang enggak usah jawab. Biarin aja. Walakin ta'allub ta'allubhum wasfah anhum fi'lan wa qawlan, tapi tetap jawab balaslah dengan perbuatan-perbuatan ya, yang lebih baik tetap ya. Ya Rasulullah jangankan dia mau dibunuh aja ya, beliau maafkan. Bagaimana Daksur membunuh bunuh Rasulullah yang kaum Taif ini ya, waktu ke Taif itu kan sampai dilempar sampai kan berdarah ya. Hari-hari ini kan para jamaah haji itu kan ke Taif ini. So, itu ada ya, kemarin waktu umroh itu ya sempat ke Taif, sudah mulai hijau-hijau dan ada kereta gantungnya. Saya kan enggak pernah nyoba-nyoba di sini. Di sana kan enggak kelihatan. Ini naik kereta gantung dilihat orang. Itu Pak Rektor kok main-main kereta gantung itu. Jadi Taib itu sudah jadi. Sampai di lempar, tapi ya, apa jawab? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah berikanlah hidayah kaumku ini yang mereka tidak tahu. Jadi kul salamun ya biarin aja lah ya, enggak usah di pasau payaklamun hazah tahdidun minhu ta'ala lahum walihaza ahallum bihim baksaul lazila yuratu. Jadi ini peringatan buat mereka, tahdidun minhu ta'ala lahum, bahwa mereka akan mendapatkan, mereka akan menemukan atau buah dari pekerjaan mereka. Jadi pasau payak lamu, mereka akan tahu hasilnya seperti apa, akibatnya seperti apa besok, karena pekerjaan tadi dia di satu sisi mengaku tapi di sisi lain itu menyembah selain Allah. Ini kan paradok ya, padahal ditanya itu ya, jadi ditanya siapa yang menciptakannya ya, jadi mencipta, jadi mereka akan jawab Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka, menciptakan dunia ini ya. Wala insal tahu man khalaqas samawati wal arda layakulunna khalaqahunna al-azizul alim, yaitu al-aziz yang maha perkasa dan maha mengetahui, allazi ja'ala lakumul arda mahda, jadi melahirkan bumi dan sebagai tempat kita mencari kehidupan ini. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Di satu sisi Allah, man khalaqukum, man khalaqakum, Allah khalaquna, khaliquna. Man khaliqukum, dulu kan kita sekolah-sekolah masih kecil itu, ya. Ini ya. Ya. Jadi pagi sekolah, asar, sore diniyah. Mungkin istilahnya sekarang double degree. Sekolah. Saya kadang-kadang istilahkan saya sejak kecil itu double degree. Pagi D, di suri dunia. Ya belajar-belajar gini. Kata pelajaran-pelajaran itu sampai dari hari ke hari kemudian kita menemukan dalam kenyataan. Saya kira itu ya tafsir ayat surat surat Az-Zukhruf ayat yang terakhir ini, ayat 87 sampai 89. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Kembalikan kepada saudara moderator.
1: Baik, karena masih tersisa waktu sekitar 15 menit lagi, bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami membuka pertanyaan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar penjelasannya bahwa suatu saat nanti Islam hanya tinggal nama. Saya berpikir dengan melihat fakta yang ada, gairah orang menuntut ilmu agama itu sangat tinggi sekali. Dalam perkembangan terus dia orang-orang bergairah menuntut ilmu agama. Sampai mereka-mereka ini banyak yang S3. Nah, saya berpikir karena gairah orang sangat tinggi, maka Islamnya akan terus berkembang. Nah, nanti dikatakan suatu saat Islam hanya tinggal nama, apakah lembaga-lembaga pendidikan Islam ini tidak menarik lagi? Ataukah lembaga-lembaga pendidikan Islam ini sudah bubar semua? Sehingga Islam hanya tinggal nama dan tidak ada lagi orang yang beragama Islam. Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan yang ditanya ini rektor, jadi terwin itu ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampure Tuan Guru. Nah, tadi Tuan Guru menanyakan Haji Saleh kurban atau ndak. Tiang jawab niki, enten tiang kurban, tapi tiang menerima kurban tiang. Tetapi presiden kita sekarang itu berkorban dia. 1098 ekor seluruh Indonesia. Tapi itu dia pakai uang APBN, uang negara. Nah, ini termasuk korban atau termasuk sedekah? Atau ini sah korbannya atau bagaimana? Karena itu negara, uang rakyat begitulah, bukan uang pribadi begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, yang kedua itu ditanya di mana-mana. Jadi saya dengar TGB juga memberikan fatwa. Daripada pemimpin sudah enggak ke rakyat lagi berkorban, saya bilang kan yang diharapkan jadi pemimpin, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah, kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus sesuai dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau lagi memimpin apapun itu mesti dikaitkan dengan diri kita. Menaktir orang mesti, oh itu uangnya sebagai rektor, itu bukan uang pribadi. Padahal kita dari dulu ya memang pekerjaannya suka berbagi. Yang repot itu jadi pemimpin, itu jangankan bersedekah harta, senyumnya pun tidak bisa, tidak disedekahkan. Kaca mobilnya tidak dibuka. Kan orang diuji ketika menjadi pemimpin, apakah masih apa temannya, apalagi berbagi, kan tidak mau, jarang orang yang mau berbagi, maunya berkali-kali, sudah dua periode kok mau naik lagi, misalnya itu, ini periode kedua, ingatkan jangan sampai dia mau nyalon lagi. lagi memimpin ini kan dibukain pintu, sepatu kita dilap, sebagainya. Iya kan? Bapak-bapak ini kan. Tapi kalau pemimpin di rumah tangga gak berlaku. Kalah kita sama orang isi rumah, kan gitu ya. Jadi itu pertanyaan itu dari mana? Saya jawab. Jadi daripada mereka tidak membagi, kumpul sendiri itu, baik dia membagi. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bantuan. Ada pemimpin yang tadi, jangankan hartanya, senyumnya pun tidak bisa dia bagi. Jangankan pahalanya, dosanya diminta aja enggak dia kasih kita. Nah ini. Nah, jadi saya membantu itu aja. Ya semoga. Ya mungkin ini momentumnya untuk membagi. Secara langsung kepada presiden ini membagi itu. Bukan langsung diterima banyak orang. Tapi kan dicaci maki itu kan pengorbanan. Ini tanggal 1. Terlambat bayar macam-macam besok. Itu udah di WA orang. Itu pengorbanan juga. Pengorbanan waktu dan sebagainya. Memang lebih baik menerima daripada memberi. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi saya kira gini. Orang man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa punya ilmu, maka dia bersedekah dengan ilmunya. Barang siapa yang punya man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang masih punya kekuasaan, otoritas ini bersedekahlah dengan kekuasaannya. Jangan nanti sudah tidak berkuasa baru ngomong, coba saya dulu. Dulu waktu berkuasa enggak bisa disapa-sapa. Nah, jadi itu. Jadi, memang ada yang mengatakan bahwa itu adalah negara, di negara. Boleh enggak itu dengan APBN? Atau tidak boleh? Kita melihat dari sisi positif. Untung mau berbagi. Untung mau berbagi, susah. Siapa? Jangankan sekelas presiden. Kampung-kampung itu juga tidak mau berbagi. Nah, untung mau berbagi. Ya, harapan kita memang itu bukan bukan sekali saja. Dan, ya, banyak yang komentar tentang berkorban ini. Berkorban dengan berapa 1000 sapi kepada dia. Termasuk kepada dia. Itu adalah tradisi yang baik. Memang setiap kepala negara itu, ya, tiap dari tahun ke tahun juga begitu. Hanya tahun ini agak sensitif, kita tidak tahu. Ya. Jadi, dari tahun ke tahun ada yang ini sampai bantuan presiden. Dan itu kan masalahnya untuk kita. Makanya ya kita mudah-mudahan ya. Jadi semua punya niat yang baik untuk itu ya. Jadi, daripada tidak berbagi, itu saya mengambil pilihan itu. Pilihan bahwa daripada tidak berbagi, sudah punya kekuasaan, tidak dia bagi. Harta-harta itu lebih buruk daripada itu. Makanya kita husnuzon aja. Oke, ya. Ya.

0: Baik, saya paham maksudnya. Karena itu pertanyaan di mana-mana. Tah, wong itu dia berbagi. Karena niatnya itu tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil masjid. Ada orang yang jangankan uang pribadinya. Uang dinasnya pun dia tidak pakai untuk kemaslahatan orang banyak. Ada kan itu? Maksud saya. Agak panjang penjelasan begini-begini. Jangankan dana pribadinya. Untuk parkir pun pakai dana pemerintah. Tuh ya. Jadi dengan caci maki ini bukan hanya korban sapi, korban perasaan juga. Kan mesti orang banyak. Tapi apapun kalau kita sudah tidak suka kepada seorang itu, jangankan salah, benar pun kita dianggap salah. Nah ini. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk jenan. Jadi saya itu orang yang tidak pernah berpikir negatif itu. Sudah saya ambil positifnya, manfaatnya. Mau berbagi. Sah. Ya, saya bilang sah. Mempunyai kekuasaan untuk membagi. Ini mungkin banyak dengar orang fatwa saya. Ada orang yang tadi, jangankan dia berkuasa saja dia tidak bisa bagi. Jangankan dana pribadi, uang pribadi, uang masyarakat pun malah dia ngambil lagi. Nah, ini nih lagi. Makanya. Saya yakin apa yang dilakukan presiden bagi yang tidak memilihnya itu jangankan salah, benar pun tidak ada benarnya. Ini saya di mana-mana. Jangankan saya itu sering mengalami karena saya lama pejabat itu lama saya sejak 2012 itu sudah menjadi pejabat saya. Bagi yang tidak suka kita jangankan salah, benar pun masih dianggap salah. Padahal saya tidak termasuk orang tidak pelit. Ya saya Adus bin Nikmah itu ya apa saya kasih mumpung masih ada mumpung lama menjabat saya itu di tadi periode kedua di PWN itu periode kedua saya ketua forum rektor itu periode kedua banyak saya jadi ketua tapi lillahi ta'ala jadi yang perlu kita, saya bukan sombong-sombong tapi tahdus bin nikmah. Saya orang itu saya husnuzon saja, ya. Itu berat sebenarnya, berat. Tapi harus kita lakukan. Mesti karena ini daripada tidak memberi sama sekali. Pot ya. Kalau sudah tidak ada masa depannya itu baru menyapa orang. Pas lagi menjabat itu balas WA aja susah. Nah, jadi ini. Awal bulan puasa dikasih tahu itu adalah ada orang meninggal dikirain kita minta THR. Jadi ini. Jadi saya bukan membela presiden dan sebagainya. Jadi bagi saya kita jernih-jernih semua. Ya. Sudah. Nah yang pertanyaan yang kedua seperti itu. Ya, jadi saya dengan berapa tokoh-tokoh itu, ya, dulu cerita TGB, cerita saya kemarin dengar itu, waktu beliau jadi gubernur juga ya, melekatlah dana-dana itu. Yang pertama tadi pertanyaan tentang Islam, nama. Ya. Ada Islam Nabi substansinya, ya. Pengamalan yang Islam itu seperti apa? Sekarang ini kan kita beragama, tetapi ketika di luar yang diinginkan hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita bagus. Jangan sekedar nama, tapi kelakuan kita ya, ketika di kantor seperti apa? Ketika di masyarakat seperti apa, ketika di pasar seperti apa, itu yang saya dikatakan bahwa hanya nama saja, tapi pengamalannya. amalannya saya. Ini yang tidak. Saya sering contohkan, kita mayoritas negara di Timur Tengah itu kan Muslim, negara Muslim. Kapan kita akan bersatu? Komplek terus, misalnya. Ataupun kadang bulan puas, Lebaran itu yang komplek itu sama Muslim kadang-kadang. Padahal pertanyaan kubur itu waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Aisyemeto, itu talqin. Tapi kalau tiap hari kelahi gara-gara ini, nah itu tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Mama kita buka apa kitabmu? Kita bisa menjawab. Sekarang mungkin bisa jawab, tapi karena kita tidak pernah mengamalkan, tidak bisa jawab. Ini katakan bahwa akan ada masa. Ini prediksi Rasulullah tentang suatu masa bahwa ada Al-Quran tapi dia tidak amalkan. Jadi kalau sudah ada Al-Quran kemudian masih hidup kita tersesat, itu berarti tidak pernah membaca buku pedoman ini. Ya. Saya kalau bimbingan skripsi anak-anak itu, tolong baca buku pedomannya. Masih salah-salah berarti. Saya bilang sama bimbingan saya itu, kami ini tidak melihat buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Ada, tetap ada. Peminat masuk perguruan tinggi keislaman itu tinggi. Saya di samping rektor juga koordinator Kopertais. Perguruan tinggi agama Islam swasta se-Bali Nusra. Itu 38. Yang masuk itu berapa ribu. Tetapi yang kita ada substansinya, amalan-amalan bahwa kita, makanya dulu kami menemukan Muslim tapi tidak menemukan Islam, itu ada istilah-istilah begitu dalam keseharian kita juga. Semoga kita Islamnya, KTP kita Islam, kelakuan kita juga Islam, masuk tadi berkorban, bersedekah, berinfak, berbagi, bermuamalah, berakhlak itu. Itu yang dikatakan kita harus zahiran wa batinan beragama. Panjang pertanyaan jawaban kalau soal berkorban ini. Kadang kita juga korban perasaan dulu, ya. Jadi tapi kita maafkan, ya. Enggak usah terlalu baper hidup ini, ya. Baik kita nikmati apa yang ada, syukuri apa yang ada, ya. Sabar dan bersyukur. Saya kadang bercerita pengalaman-pengalaman batin itu untuk kita saling berbagi. Bahwa ini bisa menjadi referensi. Tetapi kalau bagi orang yang tidak suka pada kita, jangankan salah. Benar pun itu belum tentu kita terima. Tapi kalau kita terlalu senang kepada orang, jangankan benar, salah pun kita terima semua. Jadi itu, kalau lagi cinta, lagi kita senang kepada orang, hanya khairul umuri awsatwa, sebaik-baik itu yang biasa, tengah-setengah aja biasa. Saya kira itu, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan tetap dalam bimbingan Al-Quran, hadis dan fatwa-fatwa ijtihad para ulama. Kemudian hidup kita juga barakah, takdir kita baik, dan tentunya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Mari kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafiina wa sirrina al-mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sadduka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
1: Haza dua una kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Qubul Wathan Islamic Center NTB. Dan pendengar, saat ini ada bersama Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa, dan ada operator, ada Bung Zohrul Himam, yang akan merangkai acara selanjutnya ke ruang Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk Anda pendengar setia Perusahaan Radio Mataram, Nini Mami, sanak tiang sak tiang kangen, semut mencari tiang ge, tapi kabar side di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah ya. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya, dan pendengar saya Dian Mustafa bersama Bung Imam di operator untuk hari ini akan bersama Anda mengawali bulan Juni ya. Kita buka lembaran baru di Juni 2026. Dan hari ini juga pendengar merupakan hari libur yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Insya Allah pendengar, pagi ini adalah waktu yang terbaik Anda untuk memulai langkah yang sedang bersiap-siap ya, mau ke kantor hari ini meskipun libur, karena hari ini akan ada upacara. Jadi semua instansi, terus sekolah-sekolah juga pendengar ini akan melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Nah, untuk yang mau ke pasar, ke sawah, melaut ya, iya, tetap juga memiliki jiwa Pancasila pastinya ya. Dan sebelum Anda berangkat nih ke tempat aktivitas masing-masing, meregangkan otot sepertinya penting juga ya. Sekedar berolahraga di seputaran rumah Anda, lingkungan rumah Anda, atau bahkan di dalam rumah saja, olahraga-olahraga yang ringan atau di depan halaman rumah Anda sambil menikmati udara segar, ini akan membawa pengaruh yang mood Anda itu nanti bisa jadi lebih up gitu, lebih naik ya, lebih bahagia juga untuk menyambut hari ini, apalagi di awal Juni. Baiklah pendengar, di 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Jadi ini adalah momentum yang mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai persatuan, gotong royong dan kemanusiaan yang tentu juga bisa Anda mulai ya dari hal-hal yang sederhana dalam aktivitas Anda sehari-hari. Pastikan langkah Anda seperti lagunya 12 Bintang Api, tetap semangat.

Hello Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pengen sebelum nanti kami akan lanjutkan informasi yang lain ke ruang Anda, kami hadirkan informasi cuaca terlebih dahulu yang hari ini pendengar untuk Senin ya, 1 Juni 2026. Hari ini hampir merata ya udara kabur di hampir seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, di antaranya di Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian juga di Sumbawa. Nah, di Lombok Utara juga udara kabur, Kota Mataram kabut asap. Nah, sementara untuk wilayah yang lain pendengar, di Lombok Barat, kemudian juga di Dompu dan di Bima, Sumbawa Barat dan juga Kota Bima berawan. Jadi rata-rata suhunya itu dari 19 derajat pendengar ya, sampai 30 derajat Celcius, dan kelembabannya dari 47% sampai 96%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026.
0: Informasi cuaca hari ini

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

tanpa kita sadari aktivitas kita ini ternyata mencerminkan juga nilai-nilai Pancasila ya. Adakah yang bertanya seperti itu? Iya, karena saat keluarga berkumpul jawabannya nih untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Nah, di situ ada nilai kebersamaan kan tanpa ada sadari. Kemudian saat Anda nih petani sidengge para petani yang mulai bekerja di sawah, kemudian nelayan berangkat melaut, pedagang membuka lapak dagangannya, guru mempersiapkan pembelajaran ya. Itu juga meskipun hari ini hari libur ya, tetap juga untuk semangat nih melangkah ke tempat aktivitas untuk memperingati hari lahir Pancasila. Nah, sampai petugas kebersihan pun itu adalah wujud ya, kita benar-benar mencerminkan nilai Pancasila karena menjaga kebersihan lingkungan tetap nyaman. Jadi semuanya itu kontribusi bagi kehidupan bersama. Jadi Pancasila itu bukan hanya dihafal tetapi dijalankan ya. Dimana sila pertama mengajarkan untuk memulai hari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sila kedua mengajak untuk memperlakukan sesama dengan hormat dan kemanusiaan. Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan termasuk dalam keberagaman suku Sasak, Samawa, dan Amboja yang menjadi kekuatan Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, masih nanti kami hadirkan informasi terkait dengan Hari Pancasila. Anda bisa simak selengkapnya sesaat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampanan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tidak boleh kehilangan semangat kita untuk mengenang bahwa Pancasila ini adalah merupakan salah satu cara mempersatukan bangsa kita.
2: Menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya.
0: Peringatan hari lahir

0: Pancasila memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis tidak dipungut biaya. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila dinilai menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk kembali mengamalkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah perkembangan era digital. Anak muda diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bijak dan menjaga persatuan di tengah beragam perbedaan. Khalil Bisri melaporkan.
1: Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah perkembangan teknologi. Momentum ini juga dinilai relevan untuk mengajak anak muda lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital. Mantan Ketua Himikom UNRA Muhammad Fidli Robi mengatakan, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi anak muda saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.
2: Hari Lahir Pancasila itu jadi pengingat kalau nilai-nilai Pancasila sebenarnya masih sangat penting di tengah perkembangan media sosial yang cepat, Mas.
1: Menurutnya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak menyebarkan hoax, serta menjaga rasa persatuan di lingkungan sekitar. Ia menilai Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, runner-up kedua Putri Kebaya NTB Hurul Iin menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk kembali memperkuat rasa toleransi dan kepedulian sosial.
3: Kalau menurut saya, momentum Hari Lahir Pancasila penting untuk mengingatkan anak muda bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan di kehidupan sekarang, apalagi di era digital. Semua orang bebas menyampaikan pendapat, jadi kita juga harus bisa menjaga etika dan toleransi.
1: Hurul Iin berharap anak muda dapat terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap saling menghormati, peduli terhadap sesama, serta memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari.
0: Sementara itu, peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Pemerintah daerah mengingatkan masyarakat agar tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan benteng persatuan bangsa. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Akhyar menegaskan Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang tidak boleh luntur dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat Hari Lahir Pancasila harus menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.
4: Seperti ini, ya, tidak boleh kehilangan semangat kita untuk mengenang bahwa Pancasila ini adalah merupakan salah satu cara mempersatukan bangsa kita. Karena semangat kita, ya, kemudian kekuatan kita, ya, salah satu di antaranya adalah pada konsep Pancasila ini. Itu harus benar-benar kita kenang.
0: Bupati Najmul juga menilai tantangan menjadi ideologi bangsa saat ini semakin besar seiring perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi digital. Karena itu, masyarakat diminta lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh paham radikal maupun budaya luar yang dapat mengikis identitas bangsa. Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok yang paling penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila. Semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap sejarah bangsa harus tetap ditanamkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah perubahan zaman. Pancasila dinilai tetap menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. Nilai-nilai yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia tersebut diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Maya Okta Arifah melaporkan.
5: Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya di kehidupannya.
6: Sekretaris Daerah Sekda Lombok Tengah Firman Wijaya menegaskan bahwa Pancasila lahir dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat Indonesia sehingga menjadi pondasi kuat dalam menjaga persatuan bangsa hingga saat ini. Menurut Firman, keberadaan Pancasila telah membawa Indonesia tetap kokoh sebagai negara kesatuan dan republik di tengah berbagai tantangan zaman. Karena itu menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Pancasila ini kan lahir dari apa namanya? Lahir dari masyarakat Indonesia. Ini kan nilai-nilai yang diangkat dari yang sudah ada di organ masyarakat. Ya. Dan itu kan menjadi landasan kita, menjadi pondasi yang kuat. Dan alhamdulillah di usia republik ini ya dengan Pancasila ini kita masih berbentuk negara kesatuan, berbentuk negara republik. Ya, nilai-nilai yang terkandung di lima sila yang ada di Pancasila itu harus diimplementasikan di apa namanya kehidupannya. Jadi pemandu kita dalam berperilaku dan bersikap, dalam kita berrelasi dengan orang, berrelasi dengan negara.
6: Ia juga mengingatkan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga ideologi bangsa. Menurutnya para pemuda harus menjadikan Pancasila sebagai benteng diri agar tidak mudah terpengaruh paham radikalisme yang dapat mengubah ideologi dan mengancam persatuan bangsa. Firman berharap semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila juga terus diperkuat sehingga masyarakat tetap menjaga toleransi, persatuan, dan semangat gotong royong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Menjadikan Pancasila sebagai salah satu benteng dirinya, ya. Jangan sampai nanti bahaya radikalisme, bahaya komunisme, itu tanpa kita sadari merasuki diri kita sendiri. Dan itu merubah apa namanya ya, ideologi yang ada di diri kita. Karena bahaya radikalisme itu luar biasa.
6: Selain itu masyarakat juga diminta secara aktif dan masif menyebarkan makna Pancasila. Sehingga senantiasa hidup rukun dan menjunjung tinggi toleransi serta kebersamaan.
0: Kondisi perekonomian masyarakat yang mulai melambat belakangan ini dinilai menjadi tantangan serius dalam mewujudkan nilai keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila di Kabupaten Dompu. Mustahidin melaporkan.
7: Maka kebijakan apapun yang dibuat oleh negara tidak boleh dilakukan kalau
8: menurutnya daya beli masyarakat akibat pengurangan dana transfer ke daerah disebut turut berdampak terhadap perputaran ekonomi di tingkat bawah terutama di daerah. Akademisi STKIP Yabis Dompu Safrudin menilai konsep keadilan sosial dalam Pancasila sejatinya menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan negara. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, setiap kebijakan negara seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di dalam negeri dan tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi maupun nilai-nilai Pancasila.
7: Maka kebijakan apapun yang dibuat oleh negara tidak boleh dilakukan kalau tidak membahagiakan penduduknya sendiri. Nah ini dia, jadi itu makna yang saya tangkap dari kesejahteraan. Keadilan sosial. Bagaimana membangun ekonomi, bagaimana membangun terkait dengan kesehatan, biaya yang murah, pendidikan yang murah, keamanan yang terjamin, politik yang damai, mencerdaskan bangsa, pemilu yang jujur dan sebagainya itu dijamin oleh negara.
8: Ia menambahkan perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak semakin memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Pengurangan dana transfer ke daerah dinilai turut mempengaruhi aktivitas ekonomi lokal karena berkurangnya belanja pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil agar nilai-nilai sila kelima Pancasila benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
7: Jujur dan sebagainya itu dijamin oleh negara.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum refleksi bagi kaum muda. Sejumlah pemuda berharap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila dapat dijadikan pedoman sekaligus tujuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga generasi muda tetap berada pada jalur yang positif. Berikut komentar mereka.
9: Perkenalkan, nama saya Rodi Hartayasa. Saya asli Kopang. Memaknai hari lahir Pancasila ya, mungkin kita lihat dari Pancasila yang pertama yaitu Ketuhanan Maha Esa ya, yang biasanya kita sebagai anak muda selalu bersama gitu walaupun tetap beda-beda agama gitu. Kami saling menghargai sesama teman walaupun berbeda agama gitu. Oh ya, harapan saya untuk teman-teman ya, karena kita Gen Z ya, mungkin jangan pernah gitu rasis dalam apa ya, dengan agama lain gitu. Karena kita ini Indonesia dan sama, dan satu kesatuan, yaitu mempercayai ketuhanan yang Maha Esa.
10: Perkenalkan, nama saya Dila dari Bima. Cara memaknai hari lahir Pancasila bisa diambil atau dikutip dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sana kita bisa memaknainya dengan dua cara, yaitu pertama mungkin empati terhadap sosial. Nah, di mana kita turut ikut serta dengan kegiatan atau kerelawanan yang ada di lingkungan kita. Mungkin yang kedua itu juga ada namanya anti-bully. Nah, di apalagi di kampus-kampus atau di era sekarang banyak banget yang di sosial media itu berita yang bully-bully. Nah, mungkin kita ikut serta dalam sosialisasi atau mencegah bully tersebut.
11: Mbak Wina, Puyung Jongkat. Dapat dilihat dari sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, yang dimana sekarang kan era digital. Nah, dapat menggunakan platform digital untuk mempromosikan berbagai keragaman budaya, terus UMKM-UMKM yang ada di sekitar masyarakat, terus menolak narasi atau hoax yang marak terjadi seperti yang sekarang ini. Sebagai pemuda di era digital ini dapat memanfaatkan ruang digital ini sebagai alat pemersatu bangsa. Misalnya aktif menyuarakan narasi persatuan, terus menghargai keragaman dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax.
0: Saat ini media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan generasi muda. Arus informasi bergerak sangat cepat, mulai dari hiburan, tren, hingga pandangan politik dan sosial. Lalu bagaimana pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya pengaruh media sosial? Berikut penjelasan Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, Taufik Hidayat, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
12: Saya sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, Taufik Hidayat. Selamat pagi, Pak Taufik.
13: Selamat pagi. Selamat pagi.
12: Bagaimana Perhimpunan Pemuda Sasak melihat kondisi generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai Pancasila, apalagi ini bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila, sebagai pedoman sehari-hari, khususnya di era media sosial, Pak Taufik?
13: Baik, terima kasih. Tentu semakin maju zaman ini, semakin berkembang teknologi, tantangan khususnya anak muda semakin kompleks. Kita tahu saat ini digitalisasi ini merambah ke semua jenjang, ke semua komponen, ke semua pihak. Tidak ada yang tidak memegang gadget. Arus informasi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Sehingga jika tidak ada mitigasi-mitigasi dalam penanganannya, tentu akan menjadi perilaku-perilaku sosial yang akan dilakukan oleh anak-anak muda kita. Kebijakan-kebijakan strategis Kemkomdigi kemarin, katakanlah itu melakukan pembatasan akses terhadap anak di bawah umur, saya kira itu salah satu kebijakan yang sangat baik ya. Alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kami di Pemuda Sasak fokus memang berkampanye memberikan edukasi terhadap anak-anak muda kita, arti penting dan dampak negatif soal penggunaan media sosial yang tidak terkontrol. Karena saat ini ya sampah-sampah media sosial itu bertebaran di mana-mana. Kalau kita tidak melakukan filterisasi, kalau kita tidak melakukan mitigasi terhadap ini semua, tentu hal-hal yang bersifat negatif akan lebih banyak diterima oleh anak-anak muda kita.
12: Betul.
13: Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dampaknya nanti akan berujung kepada persoalan-persoalan sosial kita.
12: Kemudian Bang Taufik, ini kan media sosial sudah jadi makanan sehari-harinya generasi muda ya. Menurut Bang Topik sendiri, apa sih tantangannya supaya menanamkan ideologi Pancasila?
13: Karena saat ini anak-anak muda kita, waktu memegang gadgetnya itu lebih banyak daripada belajar, daripada di depan guru, ya, di depan orang tua, mendengarkan nasihat dan sebagainya. Saya khawatir ya, saya khawatir upaya-upaya pelestarian atau pembumian Pancasila di anak-anak muda kita ini mendapatkan persoalan yang serius saya anggap ya. Karena jangankan misalnya penemunya anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita saja sekarang coba saya tes dia soal Pancasila. Yeah. Kalau misalnya di luar-luaran, coba saja buat random itu ya, penelitian-penelitian random itu. Karena kenapa? Karena itu tadi, bahwa anak-anak muda kita ini kebanyakan pegang HP, lihat HP, scroll TikTok, scroll medsos, dan sebagainya itu, daripada harus membuka website-website, membuka yang pembelajaran-pembelajaran strategis, sehingga mereka bisa mendapatkan input keilmuan. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan pokok anak-anak muda kita, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas pemahaman terhadap Pancasila dan sebagainya ya.
12: Mungkin terakhir Bang Taufik, sebagai ketua Perhimpunan Pemuda Sasak, apa pesan dari Bang Taufik kepada pemuda-pemuda di NTB ini di tengah derasnya arus media sosial supaya tetap menanamkan ideologi Pancasila?
13: Saya berharap kepada generasi muda kita, kepada kawan-kawan, kepada adik-adik pemuda untuk silakan memegang gadget, silakan bermedia sosial, tapi bijaklah dalam menggunakan pikiran kita untuk membuka website, membuka media, atau jangan sampai jari-jari mungil kita, tangan-tangan kita ini melakukan gerakan-gerakan yang saya anggap itu tidak perlu untuk misalnya membuka media-media yang saya anggap itu tidak terlalu penting untuk menambah value generasi muda ke depan dalam membangun peradaban bangsa. Saya mendorong agar pemerintah daerah melakukan edukasi-edukasi ya, di kabupaten, di kecamatan, di desa, lurah, dan sebagainya. Walaupun misalnya dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ada niat dan ada sedikit hal yang bisa kita rasakan di situ, kehadiran pemerintah.
12: Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, ya, Pak Taufik Hidayat.
13: Terima kasih.
12: Ya, semoga di hari kelahiran Pancasila ini ideologi Pancasila semakin kuat gitu ya di masyarakat.
13: Amin,
12: apa?
13: Amin,
12: ya,
13: amin.
12: Media sosial. Amin. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat beraktivitas kembali.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BKN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program makan bergizi gratis MBG tidak dipungut biaya. Meski demikian, oknum tidak bertanggung jawab diduga memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
14: Apabila ada pada beberapa wilayah provinsi,
15: seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis MBG. Kolaborasi dan kerjasama untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPBG juga diberikan ruang yang sama tanpa terkecuali. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menyebutkan, proses pengajuan mitra dilakukan sepenuhnya secara online tanpa pertemuan dengan panitia pusat. Ia menyebut, sejumlah oknum memanfaatkan proses verifikasi dengan modus menawarkan titik lokasi SPPG kepada masyarakat dengan meminta sejumlah uang. Saat ini, terdapat kasus dugaan yang mencatut nama pejabat BGN di Lombok Timur berkenaan dengan kemudahan pembangunan SPPG. Menurut Sony, pelaku biasanya mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat BGN untuk meyakinkan korban. Sony memastikan, hingga saat ini tidak ditemukan keterlibatan personil BGN dalam praktik tersebut.
16: Terlapor ini juga menggunakan modus yang sama. Saat ini sudah ada satu kasus yang sedang ditangani oleh Polres Lombok Timur. Namun demikian, saya di sini sekaligus menghimbau kepada masyarakat bahwa proses verifikasi itu tidak dipungut biaya, baik SPPG aglomerasi maupun SPPG-SPPG terpencil, tidak dipungut biaya sama sekali.
15: Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Ikomang Sarjana membenarkan pihaknya tengah menangani dugaan penipuan terkait program MBG. Terduga pelaku berinisial S dengan total kerugian korban mencapai 950 juta rupiah.
17: Pengaduan yang kami terima di Polres Lombok Timur dengan pengaduan itu terjadi pada tanggal 16 Februari 2020. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kita terbitkan surat perintah didik dan nanti tanggal 29 Mei 2026 kita akan tetapkan sidik. Untuk terduganya masih berinisial S dengan kerugian yang cukup besar. Ini pengaduan yang pertama kami tangani, nanti akan berkembang untuk lebih jelasnya setelah kami tetapkan tersangka, kami akan publis kembali. Modus yang dia berikan oleh inisial S ini, dia menjanjikan bahwa dia memberikan titik lokasi bangunan dan membangunkan bangunan EBG serta siap operasional. Untuk bangunannya sudah ada, cuman sampai sekarang operasional belum berjalan.
15: Kapolres menjelaskan, kasus tersebut akan segera ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polisi sementara menerapkan pasal penipuan dan penggelapan terhadap terlapor. Masyarakat yang merasa dirugikan dihimbau agar segera melapor kepada aparat penegak hukum.
0: Pemerintah melalui panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Lombok mulai mempersiapkan kepulangan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat yang dijadwalkan tiba secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Kloter pertama embarkasi Lombok akan mendarat di Bandara Internasional Lombok pada hari Senin malam pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah. Muhammad Halwi melaporkan.
18: Dalam rangka kami akan menyambut jamaah haji kita yang akan tiba di Lombok ini pada tanggal 1 Juni.
19: Fase pemulangan jemaah haji embarkasi Lombok mulai berlangsung 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Kloter pertama dijadwalkan tiba di NTB Senin malam 1 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kanwil Kemenhaj NTB, Haji Lalu Muhammad Amin menjelaskan, pemulangan jemaah haji dibagi dalam dua gelombang penerbangan. Gelombang pertama berlangsung pada 1 sampai 22 Juni 2026 melalui Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Sedangkan gelombang kedua berlangsung 23 Juni sampai 1 Juli 2026 melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kepadatan saat proses kedatangan dan penjemputan jamaah.
18: Untuk persiapan pemulangan kami sudah melakukan mitigasi-mitigasi dan membuat sebuah skenario dalam rangka kami akan menyambut jamaah haji kita yang akan tiba di Lombok ini pada tanggal 1 Juni hari Senin pada pukul 20.15 akan landing di bandara. Kemudian kami sudah menyiapkan dari skema-skema yang pakati oleh seluruh PPIH Debarkasi Lombok yang telah kami tetapkan sebanyak 81 orang itu akan bekerja di tempat titik-titik yang kami anggap krusial.
19: Selain itu, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Lombok telah menempatkan 81 petugas di sejumlah titik yang dianggap krusial. Fokus pengamanan dan pelayanan berada pada jalur penjemputan keluarga, penempatan jemaah hingga proses penyerahan jemaah kepada pemerintah daerah dan keluarga masing-masing.
18: Kemudian nanti setelah tiba di embarkasi, skema yang kami terapkan itu bahwa penjemput atau keluarga itu akan kami siapkan ruangan di Birali 1. Nah, di Birali 1 itu semua akan masuk di situ menunggu dan kita siapkan layar untuk menyaksikan secara langsung kedatangan jemaah yang ada di bandara. Sampai nanti tiba masuk di embarkasi, kita tempatkan jamaah kita di Aula Bir Ali 2. Nah, setiba di Bir Ali 2, nanti itu pun juga kami akan mempersingkat gitu. Jadi ada perubahan-perubahan seperti tahun lalu. Tas kabinnya itu akan mereka terima langsung di tempat duduknya.
19: Tahun ini PPIH Embarkasi Lombok juga menerapkan skema berbeda. Para jamaah akan langsung menerima air zam-zam saat keluar dari asrama, dan setiap jamaah memperoleh jatah 5 liter air zam-zam.
0: Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Barat terus menunjukkan hasil nyata. 3 bulan berjalan, sekolah berbasis asrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini telah menjadi rumah baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi lebih tinggi. Rian Muhdar melaporkan.
20: Saya merasa senang dan saya merasa mendapatkan banyak pelajaran dan banyak teman.
21: Program Sekolah Rakyat di Lombok Barat menjadi bukti nyata bagaimana pendidikan yang berpihak pada masyarakat mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga sederhana. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka kini belajar dengan penuh semangat, berasrama hingga dalam kebersamaan, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk meraih cita-cita. Salah satunya, Lucia Safara, siswa yang kini tengah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Paramita. Lucia mengaku bahagia bisa bersekolah di tempat yang menurutnya bukan sekedar ruang belajar, melainkan rumah kedua. Baginya, Sekolah Rakyat membuka kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi.
20: Saya senang di sini karena di sini banyak teman. Kita bisa melakukan kegiatan bersama-sama, sekolah bersama, belajar bersama, semuanya bersama. Dan di sini juga di sekolah ini kita bisa diberikan fasilitas yang bagus dan banyak dan gratis. Fasilitasnya itu kayak sepatu, tas, besok kita juga dikasih laptop sama Bapak Prabowo.
21: Sementara itu, Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Sentra Paramita, Vera Selviana, menjelaskan bahwa selama 3 bulan terakhir, para siswa menunjukkan perkembangan luar biasa, baik secara akademik maupun sikap sosial. Vera menuturkan, sistem pembelajaran di sekolah rakyat bersifat aktif dan berpusat pada siswa.
22: Jadi mereka sudah merasakan bagaimana hidup di sekolah rakyat yang berasrama, kemudian dengan pembelajaran yang aktif, berpusat pada siswa, jadi mereka merasa senang belajar di kelas, kemudian lebih cepat untuk menerima apa yang kita sampaikan, semua bareng dia senang, karena kan latar belakang yang anak-anak ini di rumah mungkin dia hanya tinggal sama nenek, sebetul. Jadi di sini dia merasakan, di sini kita semua bersaudara.
21: Sekolah rakyat kini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga simbol harapan baru bagi anak-anak Lombok Barat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menatap masa depan yang lebih cerah.
0: Berbagai jenis industri, khususnya industri tambang, akan beroperasi di Kabupaten Sumbawa. Karenanya, Pemda Sumbawa mulai menyiapkan SDM lokal agar masyarakat tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Randy Pratama melaporkan.
23: Kita tidak bisa memaksakan tenaga kerja kita hanya kirim-kirim saja tanpa bekal.
24: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi masuknya berbagai sektor industri besar, terutama industri pertambangan. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton saat investasi dan industri mulai beroperasi. Karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurut Jarot, langkah awal yang dilakukan yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan Balai Latihan Kerja atau BLK. Pada periode sebelumnya, sekitar 90 peserta telah mengikuti pelatihan di berbagai bidang, seperti mekanik, elektrik, operator alat berat, welder, tata boga, hingga barista kopi. Program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, industri garam maupun industri unggas yang akan berkembang di Sumbawa. Selain pelatihan, Pemkab Sumbawa juga menjalin kerjasama dengan PT Aman Mineral Nusa Tenggara dan UT School untuk program pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan.
23: Kita tidak bisa memaksakan tenaga kerja kita hanya kirim-kirim saja tanpa bekal, tanpa keterampilan. Karena itu, yang pertama kita lakukan sekarang adalah kita melakukan peningkatan skill tenaga-tenaga Sumbawa melalui proses pelatihan BLK. Sudah sekali periode kemarin 90-an orang kita melakukan pelatihan.
24: Jarot menambahkan, pemerintah daerah juga membuka peluang beasiswa keterampilan bekerja sama dengan sejumlah lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Ia berharap peningkatan kualitas SDM lokal mampu memperbesar peluang masyarakat Sumbawa menjadi bagian utama dalam perkembangan industri di daerah sendiri.
0: Berita olahraga, gelaran Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang itu kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porpora pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Reporter Syahmana melaporkan.
1: Ini hajatan besar kita semua, tentu harus semua selalu mendukung.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov MTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB, sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
3: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena workshop ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Workshop ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, workshop ini termasuk event terbesar.
2: Sementara itu, Sekda NTB Abul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
1: Ini hajatan besar kita semua, tentu harus semua saling mendukung, termasuk Pemprov, termasuk DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Maka tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
2: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Peringatan Hari Lahir Pancasila memperkuat kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global. Seluruh proses pendaftaran dan verifikasi mitra program MBG tidak dipungut biaya. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dilumbuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Dialog Publik, maksud kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi 1 Juni 2026. Implementasi nilai-nilai luhur Pancasila menjadi topik hari ini, dan tentunya nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua kita akan mencoba terkait ataupun membahas terkait dengan topik hari ini bersama langsung dengan pakar ilmu sosial dan ilmu politik dari Universitas Kamarul Huda Bagu, Dr. Haji Ahyar Padli MSI. Nanti kita akan mengetahui sebenarnya apakah sudah bisa diimplementasikan nilai-nilai dari luhur Pancasila ini di tengah kehidupan bermasyarakat, kemudian apa yang masih menjadi tantangan di tengah masyarakat kita khususnya untuk mewujudkan ataupun bisa menjalankan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Apa saja yang menjadi tantangan untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ataupun 5 poin ataupun 5 sila yang terkandung dalam Pancasila sejauh ini. Dan diketahui juga nilai-nilai luhur Pancasila ini sejauh ini bukan hanya menjadi dasar negara ataupun sejenisnya, namun juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian juga berbangsa dan bernegara. Implementasinya pun dapat dilakukan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena diketahui memang ada 5 sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang sila pertama mungkin ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga selanjutnya persatuan Indonesia, dan berikutnya juga sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapannya memang untuk mengimplementasikan sila-sila ataupun 5 sila ini memang diharapkan gitu ya, agar bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, kemudian juga masyarakat dapat memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Nah, Pancasila pun tadi ditekankan bukan hanya menjadi simbol negara, tetapi juga harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari. Untuk pendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Masing-masing sila dalam Pancasila ini ya sudah ada yang masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ambara di Bayan.
0: Pak Ambara, silahkan.
1: Ya, cuman yang kelima ini belum sesuai, ini belum ada keadilannya, selagi sedikit untuk di Pabel, terutama Lombok Utara, terutama di Bayan lah. Soalnya bagaimana saya katakan begitu, kami juga ada Ketua Pertuni Lombok Utara, ada Pak Helmi Krapi, kayaknya belum menampakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi di Pabel. Padahal sudah kami minta akses lah, minta apa lah itu, bukan untuk pribadi tapi untuk umum. Belum ada keadilan kayaknya. Menurut saya di Lombok Utara nih, pertama di Bayan lah. Saya penyelam di Pabel juga ikut sama minta harus lebih adil lagi untuk sila kelima. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pak Ambara di Bayan KLU, silakan. Mungkin masih ada juga yang di belakang Pak Ambara. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Pak Ambara tadi berpendapat memang penekanan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang memang ada pendapat bahwa implementasi dari sila kelima ini masih belum sepenuhnya terwujud di Kabupaten Lombok Utara, khususnya bagi penyandang disabilitas. Artinya di sini ada harapan begitu ya, agar pemerintah daerah, kemudian juga mungkin pihak berwajib, dan tentunya juga seluruh elemen masyarakat ini untuk terus memperkuat perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas, agar kedepannya ini bisa memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya di sini agar nilai dari sila kelima itu, bagaimana Pancasila mengajarkan keadilan bagi seluruh tanpa terkecuali, karena itu kelompok difabel ini juga bisa mendapatkan akses, kemudian juga perlindungan dan kesempatan yang setara agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Nah, silakan. Mungkin ada juga pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda bergabung, pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
4: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.
0: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui 0818-02-05-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Nah, kembali dengan Pak Ambara, saya tertarik dengan pidatonya Bapak Soekarno tadi, yang Islam yang kedua.
0: Ya, silakan Pak Ambara.
1: Jadi, mohon juga untuk keadilannya, untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di Lombok Utara. Pokoknya cuma Lombok Utara nih yang belum ada nih, yang belum ada keadilan, saya kayaknya. Jangan cuma hanya berpidato saja, terutama pada pejabat Lombok Utara, harus buktikan. Jangan cuma main-main. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin masih

0: Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila itu bisa diwujudkan dengan baik, kemudian juga masyarakat ini bisa merasakan kehadiran ataupun manfaat dari Pancasila itu sendiri. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ini memang mengamalkan dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini bagaimana kita bisa mewujudkan dengan cara menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemudian juga Persatuan Indonesia. Sila ketiga, ini bagaimana bisa diterapkan dengan menjaga kerukunan, kemudian juga menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan juga budaya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini biasanya bisa diimplementasikan melalui budaya musyawarah untuk mencapai mufakat, kemudian juga mendapat ataupun menghargai pendapat orang lain. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu diwujudkan dengan bersikap adil, menghormati hak orang lain, kemudian juga bekerjasama dan juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dan untuk topik hari ini, pendengar, untuk lebih dalam, kemudian juga membahas terkait dengan beberapa pendapat dari pendengar kita pagi hari ini, nanti kita akan coba diskusi pada sesi kedua bersama dengan ahlinya. Selanjutnya, pendengar, kita akan sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap